Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dipastikan bukan akibat krisis pasokan energi maupun batu bara. PT PLN Persero menerapkan manajemen beban secara terbatas sebagai langkah menjaga keandalan sistem kelistrikan. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi gangguan operasional pada salah satu pembangkit listrik milik Independent Power Producer IPP sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat belum dapat beroperasi secara optimal. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mukhlis Jarkasi, mengatakan pengaturan beban dilakukan secara terukur agar sistem kelistrikan tetap stabil dan mampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi ini tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara. Hingga saat ini stok energi untuk mendukung operasional pembangkit berada dalam kondisi aman mencukupi. PLN juga memastikan seluruh personel teknik telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan gangguan. Upaya pemulihan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali normal bertahap di wilayah yang terdampak. Selain melakukan perbaikan pada sistem, PLN terus memantau perkembangan pasokan daya secara real time guna memastikan proses normalisasi berlangsung aman tanpa mengganggu keandalan jaringan kelistrikan. PLN turut mengharapkan dukungan pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Informasi mengenai perkembangan penanganan gangguan akan terus disampaikan berkala kepada pelanggan. Dengan percepatan perbaikan dilakukan, PLN optimistis sistem kelistrikan Kalimantan Barat segera pulih sepenuhnya sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha kembali berjalan normal. Sekian Pontianak punya berita.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oh, Bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi dulu ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita...
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya, abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawar?

0: pago.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Odik, dik. Abang ada teka-teki. Kalau adik jawab betul, jatah duit dapur adik abang tambah. Macam mana?
1: Benar sikit bang.
0: Ya.
1: Jangan sampai tak ada yo.
0: Mana laki kau ni pernah ingkar janji?
1: Yo ko.
0: Dan kalaupun adik salah jawab, tetap gak abang kasih hadiahnya?
1: Alhamdulillah. Emang apa hadiahnya bang kalau adik salah?
0: Nah, kalau adik salah, itu nanti lo adalah hadiahnya. Yang pasti adik jawab dulu ni.
1: Yelah. Cepatlah, apa pertanyaannya?
0: Nah, dengar ni ya. Apa perbedaan pasar ikan dengan Radio 24?
1: Ya, bagi. Ada je. Apa ya? Kalau pasar ikan, ada di Pelamboyan.
0: Memang.
1: Betul kan? Kalau perempat, ada di siaran. Betul kan?
0: Salah. Selamat dari aku.
1: Abang ni, terus, apa je yang betul?
0: Kalau di pasar ikan, ada jual beli ikan.
1: Itu pun adik tahu.
0: Kalau di perempat, ada jual beli pantun. Cuba adik dengar di perempat tu ya.
1: Ada apa?
0: Ada acara. Nama acaranya Bijak Berpantun. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kita pun bisa ikut berpantun lewat telefon biasa ataupun telefon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp. Dan ada juga streaming video di Facebook. Kita bisa kan nonton tengok penyiar macam mana. Geli-geli hati deh. Tengok orang berpantun tengah orang berpantun di perempat tu.
1: Mantap lah tu bang. Yalah, tapi ngomong-ngomong, adik-adik ni tadi kan abang dah janji. Kalaupun jawapan adik salah, tetap ada hadiahnya.
0: Asik. Tenang.
1: Dengar. Apa isinya?
0: Buah betik, si buah pepaya.
1: Sedap.
0: Enak dimakan, memakai sudu.
1: Harus.
0: Ini hadiah, bukan sembarang hadiah.
1: Asik.
0: Abang akan carikan adik madu.
1: Apa kata abang?
0: Madu lebah, dek. Aduh, bukan madu tiga.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Mak, Pak, ngapa adik enggak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji, adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
4: Maafkan emak sama bapak ya, adik. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
5: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat bu, gratis bu.
6: Hah? Benar lah pak. Jadi adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan pak, kayak sekolah-sekolah biasa.
5: Alhamdulillah dek, iya betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar dek.
6: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
7: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
5: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
7: Betul tuh pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat pak. Yuk pak.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Terima kasih banyak Bu Abang atas kebersamaannya. Iya, bagi Bu Abang yang tepatnya hari ini akhir pekan, tentu punya rencana untuk menyelenggarakan hajatan atau apapun itu ya. Sekarang nih memang udah gampang lah ya. Tapi jangan juga menggampangkan sesuatu. Nah Bu Abang, iya sih, kalau bisa ngurus sendiri, why not? Kenapa tidak gitu kan? Tapi sekarang udah ada jasa gitu kan Bu Abang, seperti profesi wedding organizer WO kata orang tuh Bu Abang, untuk hajatan pernikahan, bukan sekedar dia ngatur jalannya pesta ya. Tapi udah bisa jadi inilah sahabat lah yang siap bantu setiap impian catin calon pengantin menjadi kenyataan ya. Tapi yang pasti profesi ini tentu harus harus lebih dekat lah ya kepada tuan rumah, paling tidak ramah, sabar, teliti, karena modal utamanya itu setiap proses terasa nyaman, penuh kepercayaan. Sebagai WO yang profesional, selalu mendengarkan kebutuhan kliennya dengan sopan, tanpa mengabaikan detail sekecil apapun. Ya kan masing-masing klien kan beda-beda ya Bu Abang ya. Tapi siapa tahu suatu saat akan dipakai lagi. Nah, inilah solusi terbaik saat menghadapi perubahan mendadak tanpa buat suasana jadi tegang. Kalau ada acara kan biasa panik, tegang. Bagaimana nih makanannya, bagaimana tamunya nanti nih, bagaimana inilah ya kan. Pastinya komunikasilah dengan keluarga, ramah tamah tadi nyambut tamu, menghargai seluruh vendor-vendor yang terlibat, pelayanannya juga hangat. Nah ini tentu akan meninggalkan kesan yang indah ya, sehingga semua merasa dihargai, dilibatkan. Menjadi WO atau wedding organizer yang perfect berarti harus on time juga, tepat waktu, punya perencanaan yang matang, mampu mengkoordinasikan seluruh rangkaian acara supaya tuan rumah tidak deg-deg-deg-deg ya kan, deg-deg-deg-dor, takut ini udah dia ngurus. Tapi otomatis harus ada pulus juga tambahan untuk membayar mereka ya kan. Setiap dekorasi, musik, dokumentasi, konsumsi, semuanya berjalan selaras sesuai jadwal yang telah disusun. Kemampuan kerjanya di bawah tekanan pasti menjadi keunggulan pentingnya dalam profesi ini, karena setiap acara memiliki tantangannya beda-beda. Harus tenang tapi tindakan harus cepat, gercep. Masalah dapat diatasi tanpa mengurangi kebahagiaan pasangan, tuan rumah, para tamu ya. Di balik kemeriahan sebuah pesta kan biasa kita anggapnya ya itulah baik-baik saja, tapi kita tidak tahu di belakangnya Bu Abang ya. Ya itulah kerja tim yang seringkali tidak terlihat oleh orang banyak, dedikasinya, kejujurannya, tanggung jawabnya. Nah, ini modal percaya klien kepada WO dia. Ya intinya kesempurnaan dalam bekerja bukan hanya diukur dari hasil yang indah, tapi kan dilihat dari keramahan hati, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab untuk melayani. Sikap baik yang diberikan dengan tulus tentu akan selalu dikenang lebih lama ya Mbak Abang, daripada mewah nih acaranya, mewah-mewah tapi dampaknya enggak bagus rupanya. Macam-macam lah ya. Bahkan juga ada harus waspada juga Bu Abang. Ini pas kena yang bagus ya kan. Kalau kena yang tak bagus, ada juga na'udzubillah tanda kutip, ada WO yang agak nakal lah gitu lah ya. Siapa sih yang Bu Abang gak mau pernikahan itu kan momen sakral, diimpikan oleh banyak pasangan. Jadi ketika memilih jasa WO atau wedding organizer, hati-hati dan penuh pertimbangan, karena bukan sedikit-sedikit mengeluarkan duit untuk bayar mereka Bu Abang. Sebelum kondesal dia pernah minta DP uang mukanya dulu ya Bu. Kita nih harus tahu alamat usahanya Bu Abang, jelas, mudah dihubungi. Mungkin sekarang-sekarang kan sukanya pakai media sosial, belum tahu tempat fisiknya ada enggak. Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang jauh di bawah harga pasaran tanpa alasan yang masuk akal Bu Abang. Minta portofolio pekerjaan yang pernah dia tangani sebelumnya, udah ada pengalaman belum? Ya kan, periksa juga ulasan dari pelanggan yang dulu-dulu agar kita punya gambaran kualitas layanan sebenarnya kan. Buatlah perjanjian tertulis, rincian layanannya gimana kak, biayanya berapa nih, tanggung jawab kedua belah pihak, dokumen penting ini untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan di kemudian hari. Biarlah kita agak ceriwis di depan ya mamang ya, biar kita juga enggak merugi ke belakangnya. Jangan menyerahkan seluruh pembayaran di awal sebelum pekerjaan selesai. Alangkah baiknya gitu Mbak Abang, saran Mbak Fit. Gunakan sistem pembayaran bertahap sesuai progres agar risiko kerugian bisa diminimalkan. Misalnya 10 juta, uang muka dulu 2 aja dulu. Misalnya itu pun 2 juta duit gak Mbak Fit? Iya makanya. Lakukanlah komunikasi rutin menjelang hari H misalnya kan. Pastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana. Catat setiap perubahan kesepakatan baru agar tidak menimbulkan perbedaan informasi. Jika misalnya menemukan tanda-tanda yang kayaknya agak janggal gitu Bu Abang ya, cepat hubungi. Waspada, lebih baik mencari solusi lebih awal daripada menghadapi mohon maaf pesta yang berantakan ya. Oh, karena kebahagiaan pesta pernikahan bukan hanya ditentukan oleh lagi-lagi kemewahan acaranya, tapi kehati-hatian kita juga dalam memilih mitra kerja. Telitilah Mbak Abang, bijak, tidak mudah tergiur janji manis, sehingga membantu mewujudkan pernikahan Mbak Abang yang lancar, aman, pastinya penuh kenangan indah. Itu dia sekilas saja Mbak Abang ya. Udah betapa susah cari duit, kita pun nak wah-wah macam ikut-ikut orang enggak kan, pakai jasa ini Bobit. Alangkah baiknya kalau bisa ngurus sendiri, alhamdulillah lebih percaya sih ya. Karena kita yang ngurus sendiri, kita yang nikmati hasilnya, kita juga yang mau capek-capek lah sih ya, ada plus-plusnya lah ya, plus minusnya.
1: Pontianak punya berita.

0: Bank dalam upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas serta penerapan program Kabupaten Kota Pangan Aman, maka perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Baik besar pengawas obat dan makanan BPOM di Pontianak bersama pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan pendampingan terhadap UMKM keripik pisang segedong dalam rangka mempercepat pemenuhan persyaratan memperoleh izin edar MD-nya. Kegiatan dipimpin langsung oleh staf ahli bupati bidang pemerintahan. Pendampingan diawali dengan peninjauan langsung ke fasilitas produksi untuk lihat penerapan proses pengolahan, alur keluar masuk bahan baku, produk jadi, personelnya, serta kondisi sarana secara menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, sebagai salah satu tahapan menuju penertiban penerbitan izin edar MD-nya. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Win, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Win, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Win ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
0: Oke, makasih, Wit.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Wabang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat cenderung menurun dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut menandai mulai masuknya fase musim kemarau secara bertahap di sejumlah wilayah, meski hujan lokal masih berpotensi terjadi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Spadio Sutikno mengatakan, hasil analisis menunjukkan penurunan curah hujan terutama di wilayah pesisir Kalimantan Barat, meliputi Pontianak, Kabupaten Kuburaya hingga Singkawang. Menurutnya, berkurangnya curah hujan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan. Kabupaten Ketapang menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian karena intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menurun signifikan sehingga kondisi lahan menjadi lebih kering, rawan terbakar. Meski memasuki musim kemarau, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa Kalimantan Barat masih berpotensi mengalami hujan lokal di sejumlah daerah. Karena itu diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah, terutama di wilayah curah hujannya terus menurun. Sekian Pontianak punya berita.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang, masih tetap setia bersama Mbak Ovi. Selamat pagi untuk Mbak Abang semuanya. Setiap hari adalah kesempatan baru ini Mbak Abang untuk berbuat hal yang baru. Yang kemarin-kemarin udah ada hasilnya, mau coba lagi yang baru gitu Mbak Abangnya. Walaupun sebenarnya masa lalu ada hal-hal buruk, tapi tidak mungkin kita terjerembab terus dengan kesalahan masa lalu, kan Mbak Abang? Ya semangat, masa lalu tidak akan bisa kita ubah, tapi masih terngiang-ngiang gitu kan, teringat-ingat. Masa depan belum terjadi, masa lalu udah kita lewati. Hari ini bagian dari masa depan, maka pastikan hari ini kita mulai isi, kita akhiri dengan hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan, dikerjakan semampunya Mbak Abang, sehingga harapan akan masa depan yang lebih baik selalu terbuka lebar. Biasa kebanyakan kita yang takut dulu nih, belum tahu karena belum coba, ya kan? Coba dulu perlahan-lahan tapi pasti. Ya nak, terus apa lagi sih yang buat kita biasanya kelemahan kita Mbak Abang? Terledor. Apa sih maksud bahasa lainnya tuh? Ceroboh. Gitu kan Mbak Abang ya. Biasa kita ceroboh. Pernah nak Mbak Abang alami? Itulah salah satunya tadi itu, karena soal tadi ya misalnya Mbak Fit. Contohnya soal listrik kan Mbak Abang ya. Mohon maaf tadi belum sempat menyapa Mbak Abang. Sekarang Mbak Fit buka cuap-cuap Mbak Abang sama Mbak Fit di sini. Dikarenakan sesuatu hal Mbak Abang tadi iyalah di ngander gitu pagi hari ini ya. Buat kadang teledor karena mungkin otak kita punya keterbatasan gitu Mbak Abang ya, dalam memproses banyak hal yang kadang bersamaan. Akhirnya kita letih, lelah, banyak dalam tumpuan otak nih, lelah, stres, kebiasaan terburu-buru yang kadang buat kita ngandalkan kebiasaan kita ya. Kalau Mbak Abang ceroboh soal apa biasanya nih? Bolehlah sharing sama Mbak Ovid di 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0943 nya Mbak Abang, yang udah pada siap boleh sharing sama Mbak Ovid di sini ya. Oke, tadi belum sempat ngobrol sama Mbak Ovid, ayolah Mbak Ovid kasih kesempatan tuh Mbak Abang sama-sama Mbak Ovid di sini. Di ngander kita pagi hari ini Mbak Abang ya. Oke, daripada belanja Mbak Abang, apa yang dibelanjakan tuh warung terdekat ada ya Mbak Pit? Sama cari yang dekat, yang penting ada barangnya. Cari yang jauh, iya sih murah meriah ya Mbak Abang, tapi lengkap juga. Cuman jauh, akhirnya cari yang dekat mahal, maupun hanya terbatas ya nak. Nggak apa, yang penting udah terbelikan ya Mbak Abang ya. Ceroboh soal apa kadang Mbak Abang? Terledor, lupa, ujung-ujungnya nyesal sendiri. Baru orang lain disalahkan. Ini nggak pernah ke Mbak Abang mengalaminya, menjadi terledor atau ceroboh. Memang nggak menyenangkan ya kan? Siapa sih yang mau jadi ceroboh? Belum lagi kalau kecerobohan itu pada akhirnya nimbulkan masalah. Baru nyesal sekali apa nyesal banget karena kurang hati-hati kali ya. Baiklah, udah ada yang gabung. Diputuskan. Selain sering menyesal karena membuat keputusan atau tindakan yang buruk, kadang orang yang biasa sifatnya ceroboh pasti pernah merasakan sederet hal buruk lainnya Mbak Abang. Itulah Mbak Abang bisa share ke Mbak Opit ya. 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0943. Ceroboh soal apa kadang Mbak Abang? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari Mbak Abang menyesal karena buat keputusan atau tindakan buruk karena gak mikir dulu kadang Mbak Abang ya. Orang ceroboh biasanya merasakan sederetan hal buruk lain, misalnya entah kenapa selalu ada perasaan buru-buru. Biasa ceroboh gitu kan karena keburu-buruan kita Mbak Abang.
airnya tumpah, minuman yang kita bawa, barang yang kita bawa berantakan karena kurang hati-hati. Nah, intinya ceroboh tuh kan karena buru-buru, karena kurang hati-hati, karena apa Mbak Amang? Cerah lah Mbak Amang pernah mengalaminya enggak? Ceroboh soal apa? Boleh sharing sama Mbak Ovid di sini. Tadi belum sempat gabung di pendapat awal, Mbak Ovid alihkan ke Ngander ya. Ngander. Selamat pagi Mbak Fit, sapa dulu. Ini ada yang cari Mbak Fit 096. Selamat pagi, semalam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bapak. Oke, belum sempat kenal namanya nih. Oke, sehat selalu. Jauh sih ya, ini dari Raya Kendang Sari. Terima kasih Mbak Unggal, apa kabar? Sehat selalu, terima kasih ucapannya. Semangat, selalu memberikan kalimat-kalimat bijak untuk monitor-monitor ya, perempat RR Pontianak. Terima kasih untuk monitor lainnya juga yang selalu stay bersama Mbak Ovid di FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Anda bisa Mbak Ovid sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak Abang. Yang tengah sakit Mbak Ovid doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Dan kalau Allah penyakitnya, kalau memang bisa diatasi dengan obat silakan. Kalau yang kurang suka misalnya dengan obat, mungkin dengan acara alami, dengan cara alami, makan obat-obatan herbal yang ada di dapur, apa yang ada tuh, atau makan yang panas-panas yang berkuah-kuah ya Mbak Abang. Mungkin buat Mbak Abang makin melek matanya. Iyalah, tapi jangan sampai ceroboh. Ya kan ceroboh itulah karena ingin cepat-cepat akhirnya enggak jadi. Awal tadi mikir mau buat bakso. Apa yang terjadi? Gas habis ya kan. Bumbu-bumbunya belum siap. Buru-buru sih kan. Hanya menuruti hawa nafsu enggak apa-apa akhirnya. Nggak pakai otak kita kan ngerjakannya, buru-buru, hasilnya nggak bagus. Kadang sering merugikan orang lain karena kecerobohan yang kita lakukan bisa jadi nggak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain, karena gara-gara ceroboh misalnya saat megang handphone, saat megang handphone sendiri nggak apa-apa, ini handphone teman, misalnya akhirnya handphonenya jatuh ya kan Bu Abang, pecah. Kalau udah gitu,

Oke, assalamualaikum Bopi, waalaikumsalam. Ngander, ngander. Siang Bopi. Iya, gara-gara ceroboh nih Bopi pernah saya alami pribadi. Ceroboh banget, nget katanya. Ceroboh soal ini apa nih, bawa barang merasa yakin bisa sekali menumpuk tinggi bawanya Bopi, akhirnya tumpah. Bawa barang-barang kotor, piring-piring kotor Bopi, merasa yakin bisa nih mampu bawanya, tiba-tiba ceroboh, preset dan lain sebagainya, akhirnya kena marah. Pecah. Oh mana ndak. Kalau masih dalam keadaan wajar sih gak apa-apa ya Mbak Abang. Apalagi kok kerja sama orang, misalnya kita sebagai pelayan lah ya, atau membawakan barang-barang karena kecerobohan jadi drama di situ ya kan, karena marah pada diri sendiri atau iya terbawa urusan di rumah, bawa ke tempat kerja. Itu juga kadang pengaruh Mbak Abang ya. Karena marah pada diri sendiri bisa membantu kita memperbaiki berbagai kekurangan, asal jangan sampai terlalu berlebihan Mbak Abang, karena itu bisa menimbulkan perasaan kayaknya benci pada diri sendiri, bahkan sampai berniat menyakiti. Jangan sampai itu terjadi, akhirnya berimbas pada kecerobohan yang Mbak Abang alami ya. Oke, lanjut isi chat berikutnya. 0811 sekian. Selamat pagi Mbak Pi. Pagi, pernah ngalami kadang rasa percaya pada diri sendiri akhirnya bergantung pada orang lain. Oh, hilangnya rasa percaya pada diri sendiri maksudnya ya, akhirnya bergantung pada orang lain. Wow, maksudnya apa nih? Kecerobohan saya pernah berulang-ulang Mbak Pit, bisa berdampak buruk pada diri. Saya alami hilang pede saya saat ingin ngambil keputusan, misalnya jadi ragu apakah saya bisa ya ngambil keputusan sendiri dengan baik. Akhirnya saya minta tolong pada orang lain. Tentunya minta tolong pada orang lain itu tidak salah ya, namun jangan sampai terus-terusan gantung sama orang lain Mbak Abang ya, karena justru akan buat kemampuan kita kayaknya tidak berkembang. Lebih banyak ngandalkan diri sendiri itu lebih baik, justru kita akan semakin terlatih. Biasakan mau beli ini beli itu, tanya dulu mama di rumah misalnya. Sekarang udah tahu harus mana ngambil keputusan sendiri, udah tahu kan mana yang buruk untuk salah kita beli, misalnya mana yang baik dan manfaat itu kita beli, prinsipnya gitu ya ya kan Mbak Abang. Supaya tanpa kecerobohan kita udah bisa ngambil keputusan dengan baik diri sendiri tanpa ngandalkan orang lain. Selanjutnya nih ada yang share ke Mbak Pit. Biasanya ceroboh karena dalam kondisi marah Mbak Pit. Oh iya, ceroboh. Iya sih, kadang dalam keadaan marah kita jadi gak konsentrasi ya Mbak Abang ya. Orang di sekitar kita, kita apa buat marah. Kayaknya gak nyambung lah yo. Kita yang berbuat, yang lain yang kena gitu kan, gak perlu marah kali. Nah itulah dia isi chat-chat yang gabung, yang pernah mengalami berarti ya sikap ceroboh.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan.

0: Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa, Bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.

Bapak Mbok Fit informasikan terkait dengan bagi Mbak Abang pelanggan PLN sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada pembangkit yang berdampak pada pasokan daya sistem, PLN akan melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik. Sebagai dampaknya tentu akan dilakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas. Catat tanggalnya hari ini Mbak Abang, diantaranya dari jam 8.30 sampai 2:30 sore nanti. Itu wilayah 1 hingga 8, durasi padam sekitar 6 jam. Nah, di antaranya wilayah 1, Jalan RA Kartini, Jalan AR Hakim, Jalan Nurali, Jalan Jenderal Urip dan sekitarnya. Wilayah 2, Jalan Nusa Indah, Jalan Meranti, Jalan Hos Cokro Aminoto dan sekitarnya. Wilayah 3, Jalan ST Abdurrahman, Jalan KS Tubun PCC dan sekitarnya. Wilayah 4, Jalan Merdeka, Jalan Pakasi, Pelabuhan dan sekitarnya. Wilayah 5, Jalan Swadaya, Jalan Tunas Harapan dan sekitarnya. Wilayah 6, Jalan Penjara dan sekitarnya. Wilayah 7, Stimik, Hos Cokro Aminoto dan sekitarnya. Wilayah 8, Kampus Untan dan sekitarnya, Mbak Abang.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menembuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati, yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang, Ibu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya tuh banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang, yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional, bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih, kalau kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Jadi tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain jual, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran. Sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu, dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan

Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi. Yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton, dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis, Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan cagar budaya. Itu mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan Dinas Pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
3: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
2: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
3: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
2: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
3: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
2: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
3: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
2: Tong menuturkan usai ritual Muja Menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
3: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
2: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami bisa pengawal, bisa kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu penuang, kena nak, kayu kerasa, kayu bisa, kayu kena, kayu masih, kayu sidi. Kena kami ngulih kepadi, kena kami main. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetulah, aku nak kira kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah batang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah batang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV. Yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar. Menuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Alah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ibu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Bu Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Bu Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Halinda, kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah, masih layak sih digunakan. Sebentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari korporat lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho ke kampung, reho ke tanah kelahiran diri. Pokoknya reho ke saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Memang 3 megahertz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Tepat jam 12 saat ini, Bu Abang, kita lanjut tengawankan suasana siang Bu Abang di Sabtu hari ini 4 Juli 2026 ya. Nampaknya panas berdegang tengah hari ini ya, mungkin barangkali untuk Bu Abang yang berada di wilayah yang kena pemadaman bergilir, ah sabar ya dulu ya. Kipas ya, perlu sak nabu ya keluar ya. Okey, Bu Abang, kita lanjut untuk informasi ini. Tapi sebelumnya Bu Abang, kita pengen juga sampaikan ini untuk berkaitan ini dengan pemadaman bergilir. Nah, di mana memang kalau untuk pemadaman bergilir ini hari ini, nak Bu Abang. Nah, kalau untuk sekitaran kota Pontianak misalkan ya. Dari wilayah satunya itu di Jalan Raya Kartini, kemudian Jalan Al-Hakim, Jalan Nur Ali, kemudian Jenderal Ulip serta sekitarnya. Nah, itu durasinya itu sekitar 6 jam ya. Itu dimulai dari pagi tadi dengan terus ada jalan termasuklah kita saat ini. Pro 4 nih Bu Abang, ini sebenarnya di tempat kita kena nih jaringan mati lampu nih Bu Abang. Nah, kemudian Jalan Nusa Indah, Jalan Meranti, Jalan Hos Cokroaminoto serta sekitarnya, terus Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan KS Tubun, PCC dan sekitarnya, terus di wilayah Merdeka, Jalan Pakasi, Pelabuhan dan sekitarnya, terus Jalan Swadaya, di Tunas Harapan dan sekitarnya, terus Jalan Penjara, Jalan kemudian Stimik Hos Cokroaminoto serta sekitarnya, kemudian wilayah 8 itu sekitaran Kampus Untan dan dekat-dekat situ ya. Itu dia Bu Abang untuk sampai dengan siang nanti ya, sampai dengan jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Oke, itu dia untuk pemadaman bergilir ya. Nah Bu Abang, tapi ada gak kawan-kawan yang bilang ini bukan pemadaman bergilir atau ada apa ya, ngidupkannya bergilir katanya. Okey, Bu Abang, kita juga akan lengkapi kebersamaan Bu Abang saat ini dengan informasi. Ataupun Bu Abang ada info yang nak apa disampaikan, kirim ya WhatsApp ke nomor WhatsApp ya. Tempat saya masih mati lampu nih Bang Ibing, begini begitu, boleh sampaikan ya, ya melalui pesan WhatsApp. Nah, nanti kita bacakan atau pada naik kirim salam ya, boleh silakan. Nah, nomor WhatsApp kita tuh di 08 11 57 00 943 ya. Oke, Bu Abang, tadi kita awali dengan satu informasi seputar beberapa titik khususnya di Kota Pontianak ya, untuk pemadaman bergilir sampai dengan jam 14 lewat waktu Indonesia Barat hari ini ya. Oke, Bu Abang, kita lanjut untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu. Dan makasih selalu kita sampaikan ya untuk Bu Abang dengan segala kesibukannya, aktivitasnya siang hari ini ya. Ada yang masih bekerja, ada yang duduk nyantai warung kopi, ada yang di kios-kios atau mungkin di tempat kerjanya, atau di rumah golek-golek ya. Hari berkemas lagi apa yang dalam kendaraan. Nah, di manalah, di manapun siaran kita bisa Bu Abang pantau untuk saat ini ya. Makasih Belonggo untuk semuanya. Kita lanjut dulu nih untuk kawankan Bu Abang dengan mengadakan lagu. Mudah-mudahan Bu Abang hari ini semua segala rutinitasnya, niat baiknya, hasilnya pun baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik untuk kita, baik juga untuk orang tersayang, baik juga untuk, baik untuk semuanya lah ya, untuk bangsa dan negara ya, semuanya lah. Okey, Bu Abang, kita kencang untuk dengarkan lagu dulu. Tetap bersama 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Dah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hai game abang, lagu Dendang Melayu dari Kabupaten Mempawa. Lanjut kita mbak abang untuk berbagi informasi, dan kita bolehkan dari laman kita tuh di rri.co.id. Dan mbak abang bisa juga langsung mengakses laman kita nih di browser mbak abang. Ya, di browsernya ketiknya rri.co.id ya. Ah, adalah situ ragam informasi yang bisa mbak abang akses seputar Kalimantan Barat dan seputar informasi nasional dalam dan luar negeri. Ada semua itu lengkap mbak abang ya. Nah, daerah mana yang ada ya. Oke mbak abang, kita lanjut nih mbak abang, informasi ini kayak berkaitannya dengan cuaca mbak abang. Cuman BMKG ini menyebutkan bahwa kemarau ini mulai masuk untuk sejumlah wilayah Kalimantan Barat nih mbak abang. Jadi belengkang lagi panas kita nih ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh BMKG itu untuk sepekan ke depan tuh, itu masuk fase musim kemarau, dan memang saat ini fasenya itu masih bertahap di sejumlah wilayah, walaupun hujan lokal itu masih berpotensi terjadi. Ini disampaikan Sutikno, itu koordinator bidang data dan informasi BMKG Suwaryo, bahwa hasil dari analisis itu menunjukkan penurunan curah hujan, terutama itu di wilayah pesisir Kalimantan Barat, Pontianak, Kubur Raya, sampailah ke Singkawang sana. Nah, kemudian berkurangnya curah hujan ini kemudian meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi dalam satu pekan ke depan untuk Kabupaten Ketapang itu jadi daerah yang perlu untuk mendapatkan perhatian, karena intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir itu menurun, dan menurunnya itu signifikan sehingga kondisi lahan itu jadi lebih kering serta rawan terbakar. Nah, kemudian secara umum untuk penurunan curah hujan ini menjadikan suhu udara itu meningkat, dan kondisi ini itu menjadi indikasi fase musim kemarau itu mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Dan kemudian walaupun masuk musim kemarau, BMKG mengingatkan masyarakat untuk Kalimantan Barat itu masih ada potensi hujan lokal di sejumlah daerah, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada perubahan cuaca sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

sama di Pro Lada nanti, itu di jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut dulu untuk dengarkan lagu yang santai-santai aja dulu ya. Nah, maklum nih panas berdengkang nih, rasa mata tu pun kuyu ya rasa ya. Bagi kalau memang pas kena pak giliran situ mati lampu, aduhai ya. Baik, bang, kita dengarkan lagu dulu.

0: Intermezzo.
1: Ya, kan ikan apa yang paling enak?
2: Ikan kakap dimasak asam pedas.
1: Salah.
2: Yang betul?
1: Ikan yang dianterin.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Okey, memang dua buah lagu dah kita dengarkan lagi tadi itu ya. Nah, lagu yang kedua tadi, Kehilangan. Okey, Haji Romayu Ramai itu emang udah hilang, udah tak ada, barulah terasa ya. Ha, betul juga kata lagu tu ya. Okey, abang ya.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni.

0: Saya enggak, saya adalah pemilik villa di Blom Hutan Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Teluk Cina ke, Bu?
0: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Hutan?
0: Mata pencarian orang di Lombok Hutan ke laut gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
0: Sekitar
1: kurang lebih
0: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
0: Kelapa cengkeh, lala,
2: awalah
0: itu aja.
1: Itu aja.
0: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
0: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
0: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
0: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
0: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
0: Enggak ada.
1: Ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lombok Hutan tuh
0: Teluk
1: Suwak ke Lombok Hutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
0: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
0: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
0: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
0: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
0: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Iya.
3: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombok Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lombok Hutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel?

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Oh, nah, oh, nah, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Selamat jam 14 waktu Indonesia Barat. Makasih Bu Abang, kita lanjut untuk menggapi kebersamaan Bu Abang dengan informasi ya, sampai jam 15 nanti Bu Abang juga bisa request lagu-lagu daerah Nusantara, yaitu di jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk yang menyapa kita melalui WhatsApp Pro 4 yang macam ada Bang Jam. Nah, assalamualaikum Bang Ebi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lama Anda siaran? Saya monitor terus Bang, kata dia. Ada aja Bang Jam ya. Oke, Bang. Makasih untuk Bang Jam yang udah ngirimkan WhatsApp. Dengar terus katanya, cuma jangan dengar Bang Beng ya. Ada ya kita tuh yang malah asik berpantun anak tuh. Berpantun apa kumbang debok tiang tuh ah. Kan tiap hari ya ada benda itu ya. Oke, Bu Abang, lanjut kita ke info untuk Bu Abang ya. Ini mungkin Bu Abang juga nih seputaran Piala Dunia ya, seputaran pesta bola ya nak. Ah, jadi yang suka nonton bola, yang mungkin kalau untuk tahun ini kebanyakan tuh memang tayangnya pagi ya. Nah, ya, kebeda kalau biasanya itu kadang tengah malam gitu kan. Nah, ini mungkin Bu Abang udah jaga ngembun ya. Kalaupun ada ngembun tuh ya mungkin enggak banyak pertandingan-pertandingan yang berlangsung di dini hari itu ya. Nah, kebanyakan tuh biasa pagi ya enggak Bu Abang. Oke, kita lanjut dulu nih Bu Abang untuk kawankan Bu Abang dengan informasi yang kita pilihkan untuk Bu Abang dari laman kita di rri.co.id. Ah, ada lagi. Ada Mama Ririn ya. Bang Ibeng, you. Oh, Bang Ibeng bertapuk di dalam toples gula. Dan biar sekali keluar manisnya macam gula ya, kabana ya. Selap nak kumun semut ya. Senyaman kumun semut, kumun kerengga, sebadak ya. Makasih untuk Cece ya, Mama Ririn ya. Tak ada, saya bukan dalam toples gula, dalam black kopi saya. Okey. Mbak Abang ya, nah info yang kita pilihkan dari laman kita nih di rri.co.id yang mana Mbak Abang juga bisa langsung mengakses di melalui HP Mbak Abang ya. Banyak informasi seputar Kalimantan Barat, dalam negeri, kemudian luar negeri ya, ada semua di sini ya. Oke Mbak Abang, dari pergi kata Cece ni ya. Apa tu Ce? Ya. Mana tadi kata Cece ni? Hilang Pak Deniha ya. Pahit kalau tu plus kopi bang, ada ya. Biar dia pahit. Ya. Okey Mbak Abang. Kontingen Kota Pontianak ini tampil mantap nih dan mendominasi jalannya pertandingan kompetisi olahraga madrasah atau kurma pada Jumat semalam, yang mana mereka ini bawa kesiapan yang matang. Para atlet muda ini itu sukses menunjukkan mental juara yang tangguh dan di setiap arena pertandingan untuk mengumumkan nama baik daerah asal mereka. Nah, di mana Bu Abang prestasi yang gemilang ini jadi kunci lewat torehan medali emas di cabang olahraga tenis meja yang berpusat di Men 2 Kuburaya dan bulu tangkis di lapangan Ombel Sport dan cabang tenis meja itu tampil perkasa dengan menyapu bersih 5 medali emas pada kategori Madrasah Ibtidaiyah serta putra-putri tingkat MTS dan MA. Sementara untuk cabang bulu tangkis putri itu telah menyumbang 1 medali emas melalui persaingan sengit yang menguras fisik dan konsentrasi, di mana perjuangan keras anak-anak madrasah ini terus dipantau langsung dari tepi lapangan. Nah, kemudian Bu Abang, koordinator cabang tenis meja Senarwi bersama koordinator cabang bulu tangkis Heri Hamdani menyebutkan bahwa sepanjang laga untuk memberikan sentikan motivasi dan dukungan moral yang luar biasa para atlet, kemudian keberhasilan ini memborong rentetan medali emas itu otomatis menempatkan kontingen Kota Pontianak sebagai kandidat terkuat peraih tahta juara umum Korma 2026. Nah, selamatlah untuk Kota Pontianak ya.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Halo, assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam. Di mana ada Pian nih, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saya jangan lah.
2: Iya deh. Kakak

0: Gampang-gampang gak Paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini di

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Okey, Mbak, jam 14.19 menit waktu Indonesia Barat. Cukup berdengkang panas kita hari ini. Nah, Mbak, untuk Kota Pontianak, nih info dari BMKG pun memang curah hujannya sudah mulai berkurang. Serta Mbak Abang, semuanya untuk hati-hati nih. Kalau makan-makan sampah, makan-makan rumput yang mungkin dekat-dekat rumah, ya. Nah, jadi jangan sampai kita biarkan, ya. Lalu paham merempet pula dia, ya. Okey, Bu Abang, kita lanjut kembali ini untuk ngawankan Bu Abang dengan info selanjutnya. Ini seputar olahraga nih, Bu Abang, di mana ada kegiatan dari Polprov. Ini merupakan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi. Dan Bu Abang, kali ini kita ke Kabupaten Bengkayang. Di mana pemerintah Bengkayang itu mengirimkan ada sekitar 30 atlet ini untuk ikut pada Pekan Olahraga Provinsi ataupun Polprov Komite Olahraga Masyarakat Kurmi 2 Kalimantan Barat 2026 yang mana ini digelar di Kota Singkawang. Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal menyebut bahwa yang diberangkatkan ini yaitu duta daerah membawa nama Kabupaten Bengkayang untuk ajang olahraga masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh atlet ini mampu menampilkan kemampuan terbaik dan mengukir prestasi bagi Kabupaten Bengkayang tanpa harus menghabiskan nilai-nilai sportivitas dan persaudaraan selama ikut pertandingan. Nah, kemudian Bu Abang, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bengkayang Kudiarsono menyebut bahwa kontingen ini itu yang diberangkatkan itu ada 30 atlet yang akan berlaga pada dua induk organisasi olahraga Inorga, yaitu Kerispati dan Pertina, yang mana Mbak Abang, keikutan peserta ini itu berasal dari hasil proses pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan secara maksimal, dan ini menjadi upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga masyarakat di daerah setempat. Nah, kemudian komitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu!
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Berjajaklah situ.
0: Apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa gig Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

Betayas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Daya Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian daya, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Daya memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya daya. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Daya.
2: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan beras baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
1: Pekan Gawai Daya, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Daya adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Daya sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Daya diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Daya. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Daya Kanayan.
2: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Daya, mengendong Daya zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Daya lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
1: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Daya. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Daya.
3: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Daya ini menyembahkan bahwa dari tarian Daya ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Daya itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
1: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Daya. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Daya tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
4: Pekan Gawai Daya ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Daya terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu, pesta padi. Jadi gawai Daya ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
2: Iya.
4: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu, berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu. Bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu, kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau iya, dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup, terutama alam ya, dan gawai ini. Karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
1: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Tera, kembali balikin Tom Bu Abang di Sabtu hari ini. Silam Bu Abang yang sore ini lagi apa, lagi sibuk apa nih Bu Abang? Ayo sila ya nak request lagu-lagu daerah. Di line telepon kita 0561571571 terus di telepon WhatsApp 0811570943. Kita coba terima dulu untuk telepon pertama ada siapa? Halo, Bro Lada, siapa di mana?
1: Daerah,
0: asik.
1: Abang Wardi.
0: Abang Wardi, apa kabar kita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya, mantap. Halo? Oh, Bang Wardi. Halo, Bang. Hilang-hilang suara ni.
1: Hilang-hilang. Ini macam mana jernih dah ya.
0: Lagi mana?
1: Lagu itu Pak Adam ya.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu dari Jawa Barat boleh tak?
0: Boleh lah.
1: Dari Endang Kurnia dusuk.
0: Endang Kurnia.
1: Satu Jenjena. Lagu Jenjena tu dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat Jenjena.
1: Tidak asal. Kalau tak ada kami kasih ini ya. Apa cadangannya tu ini ya.
0: Apa tu?
1: Kopi Lendok dari Cirebon gitu.
0: Kopi Lendok.
1: Kalau tak ada lagu tadi tu Kopi Lendok.
0: Lagu Jenjena. Cuma mana lagu Jenjena tu, cuma mana lagu, cuba sikit.
1: Jenjena anjena na na na na. Itu lagu. Lagu ni melayu jayu kami tu. Bisa nyanyi kita pandai. Kemarin dengar dari Singkawang tu
0: siapa tadi itu penyanyinya tu?
1: Dari Endang Kurnia.
0: Oh, Endang Kurnia.
1: Lagu Jawa Barat. Kalau bilang cadangannya kau tak ada Kopi Lendong tadi tu, Bang.
0: Kau tak ada Kopi Lendong.
1: Jadi salam-salam sikit ya.
0: Iya,
1: buat baik-baik, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Pak Maruto, amin Pak Maruto, Pak ni kok Kopi Lendong ya.
0: Suka.
1: Suka. Soalnya musik tu rancak juga ya. Buat Bang Amin Sanjaya, Kak Elmi juga, Aura Pak Mo. Buat Bang Hendra, Bang Andreopan, Wak Meli juga. Buat Bang Ismail, Cik Nur Bakau. Buat Mama Riri, Mama Nurul, Pak Syukur, Butina juga ya. Mama Gunai juga buat Ismail. Bu Juleha BTL juga, Bang ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali, Bang ya. Lalu keluarga. Kembali Bang, makasih lagi Bang ya.
0: Sama-sama, makasih kembali.
1: Ya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Lada.
0: Bro Lada. Stop, saya yang lupa. Makasih lagi ingatkan saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya minta ke Timun Bungkuk je, Bang.
0: Asyik ke Timun Bungkuk ya ni.
2: Dari Jambi.
0: Iya, boleh.
2: Assalamualaikum pertama buat Bang Ibing. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Adriopan. Buat Emma tayang-tayang dengan Bang Junai. Buat Tina dan Bang Syukur. Buat Mama Nurul. Buat Mamak Mukmin, Mamak Ririn, Mak Kam. Buat Maknya Siti yang email. Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura. Yunita Dilanda, Kenor, Ismail Jungkat, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Wardi, Bang Awi, Julaihan, Nur Halimah. Ani Mahrani, Bang Yahya, Amoy Risyantan, Lina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Aja Arwia, Nita Pagulu Asil, Mbak Lasia, Mbak Kaku, Kak Manis Manila, buat semua ya Bang Ibingnya.
0: Okay.
2: Bang Iping, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Longana ya. Oke, lanjut kita habis Mak Longana ada siapa? Halo, Prulada.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Prulada. Apa kabar Bang Iping?
0: Kabarnya baik sehat, macam mana enggak kita nih? Bagaimana? Siapa lo nih?
3: Anista Duka Bang Iben.
0: Oh kan. Kak Anista apa khabar?
3: Baik.
0: Ah, mantap.
3: Dah malam ni tak ada gig ke? Anu balik kampung.
0: Apa dia?
4: Apa dia?
3: Tak ada gig malam ni balik kampung ke kita?
0: Ah, tak tahu tu nanti. Adalah acara sih tetap ada.
3: Iyalah. Lagunya Bang Iben.
0: Lagunya apa tu?
3: Kalau lagunya, kalau tak tunduk-tunduk daun padi. Ada kan daun padi ke daun apa ya?
0: Daun tebu.
3: Ah, daun tebu salah itu. Ah, itulah Bang Ibing.
0: Okey.
3: Salamnya buat Bang Ibing, keluarga selalu ya.
0: Amin, sama-sama sehat
3: kita. Buat Bu Ana, kasih sapanya. Mama Nurul juga. Buat Cik Nur, buat Bang Yaya, Wardi, buat Bang Jafar, Makam, buat siapa lagi nih, Bang Awi, Ismail, buat Bang apa lagi, Bang Kapal, buat siapa lagi dah lupa nih, Mbak Ima juga ya. Buat adik saya, moga-moga mendengarkannya sehat selalu di Siantan gitu, buat Lucia gitu. Buat semua-semua lah Bang Ibing.
0: Ya.
3: Bang, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista yang ada di Oka Jojo ya. Bu Abang. Nah, kita cukupkan untuk 3 penelpon ya. Nah, sebentar lagi nanti ini kita akan kumandangkan azan asar, udah masuk waktu asar bentar lagi ya. Dan untuk Mbak Abang yang nak request lagunya, habis ini akan kita lanjutkan ya. Habis ba'da asar untuk lagu-lagu yang di request itu, setelah asar mau kita putarkannya ba'da azan asar.

Bimo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Madu memiliki pengertian sebuah cairan kental, berwarna kuning pucat atau kuning keemasan. Memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu

Buat abang kaum muslimin dan muslimat, saatnya kemandang azan asar. Bagi kaum muslimin dan muslimat di sore ini, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawa

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Oke, Mbak Bang, kita sambung lagi saat ini jam 16 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Prolada, program lagu daerah. Mbak Bang yang pengen dengar lagu-lagu daerah masih ada waktu sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Prolada.
1: Jawabannya gimana, Bang Iweng?
0: Boleh semua jawabannya.
1: Program lagu daerah ya, saya mau request lagu daerah ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Jawa lah Bang Ibe.
0: Judulnya?
1: Judulnya Tiwul Wonogiri.
0: Tiwul Wonogiri, boleh.
1: Ya, sapa salamnya untuk Bang Ibe dan keluarga, mudah-mudahan selalu sehat. Cinta selancar, rezekinya barokah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semua ya pendengarnya ya, antara Pak Sadi, Pak Sabit Ade, Kang Wardi juga, ya Bang Mael Channel juga, Bang siapa ya, Bang Indra juga, Bang Awi, Bang Irma, Mariasim juga, Manjang Siti, Mama Ririn, Mama Nur, Bapak Nurul, Aura Pamonya, dan juga untuk Bang Jaga Suara. Lagunya ada Bang?
0: Ada.
1: Yang lain-lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Robbal alamin. Makasih untuk Mbak Kakung yang ada di Retok ya, atau Arif Birmansyah ya. Itu nama kerennya ya. Makasih untuk Mbak Kakung, lagunya Tiwul Wonogiri. Habis itu ada siapa? Halo, Bro Lada.
2: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan orang Pancabakti, penunggu Bukit Rel.
0: Oh, penunggu Bukit Rel ya.
2: Minta lagu itu aja Bang Ebing ya. Lagu Kami Cinta Malam itu tuh, Rikel dengan Sima.
0: Yang mana tuh?
2: Seperahu.
0: Apa judulnya kemarin tuh?
2: Perahu.
0: Perahu.
2: Ada kan?
0: Mana ya? Mana ada ke lagunya?
2: Ada, Bang Ebe putar tuh yang malam kami waktu rindu kampung tuh Bang Ebe.
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Kalau untuk orang penunggu Bukit Rel jangan tak ada ya.
0: Halo.
2: Bang Ebe tak mau bermain ke Bukit Rel.
0: Pengen.
2: Salam lo. Buat Bang Ebing sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Kakung tadi yang ada di Reto. Buat Bang Bahtiar. Buat Mbok Elni. Makam. Ibu Ana, Bu Aja Ardia, Kak Ida Pancabaki, Bang Iwan, Kak Tinnya, Oma yang ada di perumahan Borneo. Mudah-mudahan usahanya lancar, maju, laris, manis, jualannya donat gelang-gelangnya.
0: Amin.
2: Oh, buat saya Mas Eva dengan Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Deden, Bang Badul, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Kak Tini ya. Kak Soekarni juga. Juga buat Anita Pak Bulu AC, Yunita yang ada di Landa, Kak Manis Manila, Anjang Siti, Kak Imel, Mama Etik, Mama Mukmin, warga Sambas tempat terkecuali, tidak sesebut satu persatu, Pak Herman, Mak Ye, Anissa Diuka, Bang Hendra yang ada di Mempawa, mudah-mudahan sehat selalu Bang, Warbi yang tadi semerengas, lagi udah hidup lampu belum di?
0: Hidup belum Bang Warbi.
2: Mati lampu sana tuh anak Bang Ebing.
0: Iya ke?
2: Mudah-mudahan lah cepat hidup lah ya.
0: Amin.
2: Buat apa lagi lah ya? Pak Ani Maharani, Bang Deden. Buat Kak Anissa yang ada di UKA udah tadi ya. Buat Pak Herman berserta Mak Ye-nya, mudah-mudahan sehat selalu, aktivitasnya lancar selalu, mudah-mudahan kaki ibu tuh cepat pulih seperti sedia kala lah ya, biar bisa beraktivitas kembali. Bukan apa Bang Ebeng, dia kan ngikut Pak Herman ke perempuan tuh. Jadi ada gangguan di kakinya. Mudah-mudahan kita doakanlah beliau tuh, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Nah, buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan Abah Umi-nya sehat ya.
0: Amin.
2: Sampai tetap berdoa Amo, mudah-mudahan Abahnya tuh tetap pokoknya tenanglah menghadapi masalah apapun.
0: Amin.
2: Yalah buat Bang Ibing, makasih Bang Ibing.
0: Ya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu ya Bang Ibing ya. Amin. Tidak kurang tuh apapun. Buat Bang Ebeng, makasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk ini. Putri apa? Putri Pake, no. Putri Genja, putri apa? Lupa saya ya. Okay lah. Makasih untuk Kak Julaiha. Halo, Prolada.
3: Halo.
0: Halo.
3: Prolada. Request lagu daerah.
0: Asik.
3: Sampai pula masuk ah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Anak orang rezeki anak soleh.
0: Oh.
3: Kerana pi padamnya.
0: Oh lah sia ni.
3: Orang jadi tak ada ramah. Lagu lah.
0: Lagunya apa tu?
3: Lagu Ancur Hati.
0: Ancur Hati boleh. Ha,
3: lagu ni spesial buat Mama dan Bapak Nurul.
0: Hari Sabtu kan ni semangat.
3: Ya. Hari Sabtu hari ni, mau baik-baik sama dia ni. Terjamin makan bakso. Oh Mama Nurul, buat siapa gini? Buat Bang Ibeng lah ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Lanjut.
0: Lanjut.
3: Nyanyi gadis Kalimantan pula tadi tu. Lanjut. Ada Mak Kam, Bu Aja Arfia, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Uminya juga. Ada sekompong di Selat Panjang. Buat Bang Junai, Emma Selpa, Bang Suko, Tina juga. Ada setangkai di Tanrai 2, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut. Kak Ani dan Korma. Ada Mbok Saripah Mariam, buat Mbak Anis dan Kak Teh di Tabrani Ahmad. Buat Bang Imran Ahmad juga, Bang Rosi, Nur Jana, Bang Jack. Ada juga Bang Ramli, Kak Jenah, buat Mama Ririn, Mama Mukmin, ada Mbak Lasium. Buat Diona, buat Bang Deden di Pekanbaru ke? Gitu-gitulah. Bang Badul.
0: Kaltara.
3: Siapa gini ya? Buat Wardi sama Mama Yohana, Dino, Mbak Mok, Mak Mok. Lanjutkan Dayahya, Mak Edward Singgit. Ada juga Nita Pak Bulu Asir. Siapa ada Jelita? Begitulah di Landa. Ada malah dalam saya Bang Sofian. Tapi saya lupa dalam dia.
0: Lanjut.
3: Ada Manis Manila. Manis Manila juga. Orang Penyo, tetangga saya, Hendra, Mak Anjang Siti, Emel, buat yang lain ada tu dari Awi sampai dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tanpa terkecuali sapaannya dibungkus habis. Buat El Nichal lah bungkus sana. Pokuali ya. Makasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak menyanyi loh Ibe.
0: Ayah gas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Noh dibakar. Cik Ciri, Cik Noh ceria sepanjang hari. Wah bang, kita dengarlah tiga lagu yang udah di request tadi nih.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Masih ada waktu lagi berapa setengah jam lagi Mbak Bang Kiki untuk Mbak Bang yang pengen request lagu dangdut kata saya. Lagu daerah di Prolada.
2: Ayo.
1: Siapa di mana?
2: Putri Ayu Ola-Ola Kubu.
1: Oh, Putri Ayu Ola-Ola Kubu. Apa kabar nih Putri Ayu?
2: Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman, terkendali.
1: Mantap, lagu apa kita nih?
2: Lagunya gini ayah,
1: apa bisa tuh?
2: Batu ampar banyak pisangnya, rasa jaya banyak jagungnya.
1: Halo? Udah. Hilang lagi sinyal manjang nih sian ya. Lagunya lagu itu kubur raya ya enggak? Oke, boleh manjang. Cuma manjang nih langsung hilang nih ha. Sinyal mungkin dari tadi malam dah enggak manjang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolada.
3: Prolada, ayo.
1: Ayo. Siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Hendra Mempawah.
1: Oh, Bang Hendra, apa khabar Bang Hendra?
3: Baik, Bang Ibing.
1: Lagu apa kita nih?
3: Saya minta kalau lah boleh ya, Dai Bandi.
1: Kalau boleh, boleh. Kenapa Adi tak boleh pula?
3: Boleh ke yang tadi lewat tu?
1: Takkan tanda, kincar lah sudah.
3: Boleh ya, kincar. Salam untuk kita ya.
1: Hasilnya buat siapa?
3: Salam untuk Bunda Siti Sadina tadi. Ya kenapa Pak cepat mati HP tu?
1: Itulah sinyal lampak tu.
3: Oh tak mesti sia ni. Semoga yang sihat selalu ya.
1: Amin.
3: Bang Ibing juga mudah sihat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Salam buat Waldi di Sungai Rengas. Juleha sama Bang Hamdan anaknya. Buat Tok Wali, Bang Kakung, Bang Jack, Bang Bahtiar. Buat Mama Ririn, Mama Nurul. Buat Bang Yahya, Pengawi di Wajo, Jata Suara, Anita juga. Untuk semua-semua lah Bang Ibing ya. Buat Bang Ibing saya ucapkan banyak makasih lah.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra ya. Okey, lanjut lagi kita. Habis Bang Hendra, ada siapa di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, Prolada, siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum, Prolada, ayu.
1: Ayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Odo.
1: Pak Odo, apa kabar Pak Odo?
4: Alhamdulillah masih baik Bang.
1: Masih baik ya dan mudah-mudahan selalu baik.
4: Iya. Amin. Jambi lah sore Bang. Jambi lah sore.
1: Iya sama lah. Lagunya?
4: Lagunya anu Bang. Apalah lagu Jambi boleh?
1: Boleh lah. Ngapa pula tak boleh?
4: Iya. Anak beranak Bang.
1: Anak?
4: Anak beranak.
1: Anak beranak. Anak kemana? Anak beranak.
4: Berarti. Ada berarti yang nyanyi nyai Bang.
1: Nyai.
4: Iya. Yang kan anak beranak kan?
1: Anak beranak bukan yang ini siapa? Eli Nurjana. Atau yang aslinya tu siapa tu?
4: Itulah aslinya.
1: Itu ke yang aslinya. Bukan yang Cynthia tu bukan ya?
4: Bukan.
1: Okey lah. Kirim buat siapa lagunya?
4: Salam untuk Mak Nur. Selamat sore. Yang barusan siapa tadi Bang?
1: Yang mana tadi Bang Hendra?
4: Bang Hendra yang semalam dibonceng Mawardi.
1: Itu dah dia.
4: Ayo selamat sore. Dan untuk semua-semua ya Bang Anak. Selamat sore, yang lagi santai selamat santai. Itu Bang ya.
1: Oke lah kalau gitu.
4: Yuk, makasih banyak Bang.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Odo yang ada di Jambi. Lagunya anak beranak, anak kemana, anak beranak. Lah sore ini. Oke, buat abang kita dengarkan lagunya. Ada 3 lagu lagi yang udah di request tadi nih.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Gampang-gampang gak Paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Oke, Mbak Bang, masih ada waktu sama dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Silakanlah di 0561571571. Nampaknya masih cukup satu atau dua nih ya, Mbak Bang. Nah, kita coba beri ya dua ya. Nah. Oke, kincah Mbak Bang. Mana nih? Halo. Prolada putus ya. Oke, kita di WhatsApp buka di 0561571571. Silakanlah Mbak Bang, ada siapa? Ah, ini sila, gas, ayo. Satu lagi, Mbak Bang. Satu atau dua nih, kira-kira. Masih cukup nih yang pengen dengar lagu daerah. Oke, halo, Prolada, siapa di mana? Halo, Prolada.
2: Halo.
1: Halo. Siapa di mana nih? Halo.
2: Prolada.
1: Ayah gak udah tadi. Mana sih dua kali?
2: Eh, ini email.
1: Kan lagu udah kita udah kita putar kan dah tadi itu lagunya.
2: Untuk mel.
1: Mana orang
2: Halo.
1: Ayo halo Sahila, orang lagi nungam ni.
2: Betul. Makan rambutan bang.
1: Oh rambutan. Ya, itu lagi tu mah makan tu cerita ya. Nak bagi tak ada.
2: Sedap.
1: Putus. Bukan saya ya. Terputus ya. Okey. Cuba lagi. Terima kasih untuk Kak Mel tadi itu sama Manjang Siti. Manjang Siti pandai kan nak menyamar ya. Okey, tadi ada Bang Hendra, ada siapa tadi itu sebelum ada Pak Odok di Jambi. Ah, mana lagi ni? Satu lagi ni. Kalau tak ada saya suruh Mbok Win yang pesan lagu ni. Apa? Adia, boleh. Itu lagu kesayangan Mbok Win tu, Adia tu. Apa pula panjang lagu tu. Atau kalau nak lagu dangdut dia kan tu. Apa? Bukan ini apa tu? Itu lagi kira. Okeylah. Mana ni? Ayo. Satu lagi. Nampak satu memang ni. Tadi kat email terputus pula. Itulah. Hati-hati tenggelam anak ya. Tenggelam rambutan ni dah. Okey. Bella, kita cuba angkat penelpon terakhir. Halo. Prolada, siapa di mana? Udah, tutut. Ini sama juga ni sinyal ni. Halo, Prolada. Putus-putus suara ni.
2: Apa cerita ni?
1: Cerita lagu apa kita ni? Siapa lo ni? Halo, siapa di mana? Udah. Mbak Tutut ke ni? Halo. Jani saya.
2: Ya, Putri Pakis.
1: Oh, Putri Pakis. Langsung nak kincar lagu apa ni, Putri Pakis? Lagu Tutut tak ada. Lagu mana?
2: Abang lagu apa lah tak ada tu lagu buku baru-baru lagu lah.
1: Lagu apa? Sebut aja judul lah.
2: Abangku Jauh.
1: Oh, lagu Abangku Jauh. Asyik lagu Abangku Jauh sekarang ni. Abang mana jauh memang.
2: Nak didekatkan dia tu,
1: Oh, nak didekatkan. Boleh. Abangku bukan mana dia lagu ni tempoh hari ada tu Abangku Jauh
2: Jambi,
1: tu.
2: Jambi. Jambi.
1: Siap.
2: Nah dah. Itu udahlah malam ni salam semua-semua lah ya. Buat siap. Bang Ibing, mudah sihat selalu sekeluarga. Ayang kawan-kawan monitor tu dari A sampai Z lah bungkus habis. Makasih lah ya.
1: Ya, sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Putri Pakes menelpon terakhir kita. Baik, lambu abang. Lagu ini juga jadi lagu pengantar saya balik dan lagu menyambut Bok Win datang ya. Jadi ada Bok Win yang selanjutnya akan kawankan Mbak Abang sampai tengah malam nanti. Makasih Belonggo untuk semuanya Mbak Abang yang sudah bersama kita di Prolada dan juga yang cuma bisa mantau siaran kita. Makasih juga tadi yang sudah ada chat-chat kita di WhatsApp ya. Lancar tosan untuk segala kegiatannya ya. Malam nak malam minggu ni kan. Biasa gini hari dah bersolek emang dah ya. Baiklah Mbak Abang, sampai jumpa. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TC, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Suah kengu.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petua leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petua-petua, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing, dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri, belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kalau di Pontianak ini bukan tidak cuma ragam kuliner lezat, Bu Abang, dan juga wisata jasa ya, Bu Abang, termasuk kota jasa ya. Tapi kota Pontianak ini pun punya tempat-tempat wisata religi yang sangat menarik kalau kita kunjungi pagi kalau pas bulan puasa ya, Bu Abang ya, penuh lah pokoknya tempat-tempat religi ini, kayak masjid-masjid itu kan tentulah ya, kalau tidak pun ramai kak, kan itu kan tempat tempat ibadah ya kan, tempat ibadahnya orang muslim, jadi biar bagaimanapun itu tetap ramai Bu Abang, apalagi kalau setiap jam sholat ya kan, dari zuhur, asar, maghrib, isya, orang berjamaah di masjid tetap ramai. Nah, jadi ada beberapa masjid nih Bu Abang, kayak Masjid Jami itu masjid tertua juga Bu Abang ya, di dan terbesar di kota Pontianak. Jadi bangunan masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang jadi tanda berdirinya kota Pontianak selain Keraton Kadriyah tuh Bu Abang. Kita tahu bahwa Keraton Kadriyah tuh berdiri tahun 1771. Ingat ya, 1771 itu untuk mengingatnya Bu Abang. Ini dibangun oleh raja pertama yakni Sultan Syarif Sultan Syarif Al-Qadri ya. Masjid ini dibuat dengan arsitektur Melayu khas dengan gaya sultan. Wah, keren ya Bu Abang, dia masjidnya memang keren dan besar, luas Bu Abang. Halamannya luas. Kemudian juga ada gata ya, jembatan tuh kan. Jembatan tuh belian tuh Bu Abang, kuat ya, kokoh. Ini memang kan zaman dulu-dulu tuh memang membuat apa-apa tuh serba awet, tahan lama, supaya bisa dinikmati anak cucu. Nah, itulah. Tapi memang masjid ini Bu Abang merupakan satu ikon penting lah untuk kota Pontianak. Nah, karena memang dibuat pinggir sungai, Sungai Kapuas, jadi jangan khawatir untuk wudhu, tetap air belonggo banyak kok, sampai katakan air tak ada, tak mungkin pula ya kan. Nah, pinggir sungai soalnya. Jadi memang ramai untuk wisata. Kalau misalnya orang berwisata berkunjung ke masjid itu, nah bisa ke Keraton Kadriyah, bisa singgah sholat. Ataupun misalnya di pinggir-pinggir itu kan ada tempat makanan kulineran tuh, bisa singgah kalau udah kemalaman. Jadi sholat maghrib, sholat isya bisa di Masjid Jami tuh Mbak Abang. Kemudian ada lagi Mbak Abang, nah ini juga salah satu ikon religi di Kota Pontianak, Masjid Jami, Masjid Raya Mujahidin. Nah, tadi Masjid Jami ya. Nah, ini Masjid Raya Mujahidin. Ini salah satu landmark Kota Pontianak. Nah, ini kok udah bulan puasa, Bu Abang, jangan tak caya, ramai sekali di sini nih. Tempat ke orang pasar Juadah ya, yang menjual-jual tuh kan. Nah, jadi memang letaknya juga nih strategis, Bu Abang, pusat kota ya, Jalan Ahmad Yani Pontianak. Nah, jadi ini masjid terbesar juga yang ada di Kota Pontianak setelah Masjid Jami Keraton Kadriyah Pontianak. Ini seni arsitekturnya ada peradaban Timur Tengah juga Mbak Abang. Bangunan Islam Timur Tengah, kemudian ada ornamen-ornamen khas Pontianaknya juga ada. Jadi memang masjid ini unik ya. Karena setiap masjid-masjid yang kita kunjungi di beberapa tempat tuh Mbak Abang punya keunikan sendiri. Terutama juga ya kalau di Indonesia nih Mbak Abang. Waduh, betapa kaya budayanya. Mungkin kalau Mbak Abang pergi ke beberapa dari Pulau Jawa, masjid-masjid tuh dibangun sesuai dengan kearifan lokal setempat Mbak Abang. Jadi dibangun ada yang unik, kayak misalnya ini kan tadi, nah Kota Pontianak kan ornamennya khas Kota Pontianak ada. Nah, jadi campur lah ya. Peradaban Timur Tengah pun ada. Kemudian juga ada tempat-tempat lainnya, wisata religi lainnya, ada komplek pemakaman Kesultanan Batu Layang nih Bu Abang. Jadi komplek pemakaman Kesultanan Batu Layang ini di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara. Ini kan peninggalan juga nih, peninggalan sejarah juga nih Bu Abang, warisan penting Kota Pontianak. Di mana di kompleks pemakaman ini dimakamkan tadi Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang membuka Kota Pontianak, pendiri Kota Pontianak, dan juga Sultan Hamidu Al-Qadri, pembuat lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila. Baiklah Bu Abang, itu dia Bu Abang ya. Sampai nunggu-nunggulah nanti ini Bu Abang, lagu-lagu religi kami hadirkan. Sampai nantilah kita nunggu kumandang azan maghrib ya. Hari ini berkumandang pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Meng Babang, satu lagu dari koleksinya Atina berjudul Padamu Ku Berlindung. Malam Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17:54 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kami kumandangkan azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, bagi yang saat ini sedang berada di luar rumah, akan balik ke rumah nih ya, entah itu dari jalan-jalan ataupun selesai tugas. Jadi balik ke rumah tuh dalam kondisi yang berdebu, biasanya lah ya Bu Abang ya. Malam lah dari luar tuh kan ada debu-debu asap ya, dari kendaraan, dari rokok, kemudian juga debu-debu dari knalpot kendaraan kan bisa kena nempel di baju kita ataupun di kulit-kulit kita nih Bu Abang, yang terbuka ya, kayak tangan gitu kan, muka, wajah kita yang terbuka itu bisa terkena debu-debu tadi itu. Nah, kalau kita sampai di rumah, apalagi kalau ada anak kecil ya Bu Abang ya, biasanya kita disuruh jangan langsung gendong anak kecil gitu. Supaya tadi itu yang ada katanya nanti ada itulah katanya makhluk halus lah yang bikin dia nangis, padahal itu sebetulnya bisa jadi sih ya kali ya, karena kecil itu kan bisa ngelihat ya kan. Tapi pada intinya kotoran-kotoran yang ada di luar sana, debu-debu itu yang bikin anak-anak kecil tuh kurang sehat gitu Mbak Abang. Nah, debu terhirup anak kecil gitu kan, apalagi paru-parunya kan masih bersih gitu. Nah, untuk itu antisipasi, kalau kita sampai di rumah sebelum kita capai ini capai itu ya, biasakan untuk melepas alas kaki dulu di luar. Kemudian kita kalau ada di luar tuh ada air gitu ya Mbak Abang ya. Biasanya sih kalau orang yang di luar tuh ada untuk alat cuci kaki ataupun biasa ada keran di luar ya Mbak Abang ya.

untuk cuci kaki ataupun wajah dulu sementara sebelum mandi gitu atau berwudu ya. Nah itu biasanya kalau udah cuci kaki, cuci tangan, wajah, nah baru masuk ke rumah gitu. Nah dan itu juga biasanya langsung tuh Mbak Abang duduk sebentar, mandi bersih-bersih gitu. Kemudian kita laksanakan sekaligus untuk melaksanakan untuk ibadah sholat ya bagi kaum muslim ya. Nah ini juga biasa bawa barang-barangan, biasa kan ada tuh Mbak Abang kayak tas ya, kemudian kayak bincingan-bincingan apalah gitu yang dari luar ya. Nah itu biasanya sih biasa dibersihkan gitu, barang bawaan kita yang dari luar ya. Nah biasa kan kita gak tahu nih Mbak Abang, barang-barang kita nih yang kita bawa dari luar tuh kan kayak kunci, biasanya dompet kan. Nah karena kita kan sekarang nih handphone lah terutama ya yang sering kita pegang, kebawa kemana-mana itu kan terpapar sekali ya kan, debu-debu, kemudian ada kuman-kuman dari mana gitu kan, kita dari luar ya. Nah biasanya kan kita untuk nyetok ya atau siapkan tisu, tisu basah ataupun cari desinfektan yang disemprot-semprot. Kalau misalnya kita malas bawa tisu basah yang banyak berat gitu ya, ataupun enggak berat sih, tisu basah tuh kan ribet lah bawanya. Carian cairan yang kecil tuh Mbak Abang, desinfektan ya, yang ringan itu yang bisa bawa kemana-mana, kecil kan. Nah itu kan sebotol kecil kayak botol apa sih namanya, minyak kayu putih ya. Nah itu kan bisa dibawa kemana-mana, jadi itu bisa disemprotkan ke tadi barang-barang kita yang terpapar lah ya terhadap debu atau asap dan sebagainya, atau tas kita lah nih supaya nggak terlalu ini ya. Kadang-kadang kan kita nih tanpa kita sadari Mbak Abangnya bersin-bersin, entah bersin itu dari mana gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu dari barang-barang yang kita bawa ataupun kita terpapar dari udara luar ya, yang bikin kita bersin-bersin gitu Mbak Abang, debu-debu kan masuk ke hidung yang kadang imun tubuh kita yang kurang kuat ya. Nah itu bisa terkena virusnya. Baiklah Mbak Abang, buat yang lagi di luar ya, di luar rumah lagi sibuk kayaknya nih ya, masa yang sibuk-sibuk nih, alhamdulillah ada kesibukan daripada santai tapi tak ada kesibukan ya. Nah, kalaupun seandainya kita ada kesibukan apapun, aktivitas apapun, syukuri. Jangan, wah ini aktivitas ini nih cuannya sikit. Belum tentu gak. Kalau sikit-sikit kita rajin jadi bukit. Jadi pertama syukur dulu lah, nikmatin apa yang sudah diberikan sama kita, karena kalau kita bersyukur nanti pasti Allah tambah.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Baiklah Mbak Abang, mungkin ada sebagian dari masyarakat kita ini ya lagi pusing nih, karena kalau udah lampu padam, nah ini mau ngapa-ngapa susah katanya Mbak Win. Lari sana lari sini kami ini katanya. Ada di beberapa tempat itu pemadaman aliran listrik karena satu dan lain hal ya Mbak Abang, sehubungan dengan adanya gangguan teknis nih katanya dari PLN ya Mbak Abang ya. Informasi dari PLN, karena adanya gangguan teknis untuk pembangkit yang berdampak pada pasokan daya sistem. Jadi PLN ini akan melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Nah, jadi nanti ini hari ini ya Sabtu 4 Juli 2026 jam sekitar jam 20.30 sampai jam 2 pagi, jam 2.30 pagi. Ini durasi padam sekitar 6 jam, Mbak Abang. Nah, ini ada di wilayah Serdam, Paris 2 dan sekitarnya, dan sebagian Ahmad Yani. Nah, sementara wilayah 2 itu di Jalan Serdam sekitarnya, kemudian juga di Jalan Hijaz sekitarnya, Jalan Ketapang sekitarnya, dan Jalan Gajah Mada sekitarnya. Kemudian di wilayah 3, Jalan Pangeran Kusuma sekitarnya, Jalan Urebawadi sekitarnya, dan Jalan Suiknyo sekitarnya. Sementara di wilayah 5 itu di Jalan Serdam sekitarnya, Jalan Paricahaya, Jalan Paris 2 Ujong, dan Jalan Sejahtera. Kemudian Jalan Teku Umar sekitarnya juga. Kemudian ada Jalan Purnama 1 sekitarnya, Jalan Sutoyo sekitarnya, Jalan Letkol Sugiono, kemudian Vigor sekitarnya, Jalan Karya Baru sekitarnya. Dan selanjutnya di Jalan Karya Baru sekitarnya, Jalan Perdana juga sekitarnya. Kemudian wilayah 9, Jalan Swadaya sekitarnya, kemudian Jalan Tunas Harapan. Kemudian ada lagi Mbak Abang, wilayah 10, Jalan Sucipto Aminoto, Jalan Merdeka sekitarnya, dan Jalan Jenderal Urip sebagian. Nah, Jalan Jenderal Urip sebagian, sebagian mana nih? Kalau Kak Jenderal Urip yang tengah-tengah ya, nah ini mulai dari malam ini ya Mbak Abang ya, jam 20.30 sampailah jam 2.30 pagi. Nah, kurang lebih sekitar 6 jaman lah ya. Jadi harus siap-siap. Bahkan ada yang beli ini ya, lampu cas ya, lampu cas. Kemudian masyarakat kita juga ada yang kemarin tuh beli genset gak katanya. Nah, tapi jangan beli genset Mbak Abang, tunggulah dulu ya. Nah, tapi terserah sih Mbak Abang, kalau misalnya ada yang mau beli genset ya, ada yang dan nanti dulu lah katanya, karena kami ini kan mau apa, nunggu-nunggu dulu lah, apakah ini hanya sebentar bah katanya kan lampu padam. Nah, dan juga kami ini katanya ada yang pada pusing kemarin tuh katanya lampu padam lama Mbok Win katanya, kami ngedar kemana-mana lah nih, nak ngecas nih katanya. Iyalah ya, nama gak lampu padam panas, iya gak kok udah siang. Kemudian ada yang menggunakan alat listrik semuanya kan. Nah, masak nasi payah. Tapi kalau kita menggunakan dandang ataupun masak yang tradisional ya Bu Abang ya, nah itu gak ngaruh. Nah, tapi yang pakai listrik nih, kipas angin ya, pakai listrik, AC, kulkas, apalagi banyak yang gunakan listrik ya, itu ngaruh terhadap itu tadi, peralatan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga tentunya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19.08 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah kalau kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

Baik Bang Abang, selamat malam semuanya. Masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Singkawang memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV kedua Kalimantan Barat 2026 mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026 sudah memasuki tahap akhir. Di berbagai aspek mulai dari venue pertandingan, akomodasi kontingen hingga layanan kesehatan dan pengamanan ini sudah disiapkan menjelang pembukaan ajang tersebut. Nah, Ketua KORMI Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin ini mengatakan pihaknya sudah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari 12 kabupaten dan kota. Nah, Mbak Abang, seluruh penginapan yang akan ditempati peserta ini juga sudah didata dan dilaporkan kepada panitia penyelenggara sehingga kesiapan akomodasi bisa dipastikan menjelang kedatangan para kontingen. Dan 8 venue pertandingan sudah melalui pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Jadi sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau INORGA ini yang akan di pertandingkan seperti senam, kemudian pencak silat, barongsai, ketapel, dan panahan tradisional. Jadi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan, panitia pun menyiapkan layanan kesehatan dan pengamanan. Dan sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, seorang dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan akan disiagakan selama FORPROV berlangsung. Dan meski baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai Ketua KORMI Kota Singkawang, Mubarak ini mengatakan bahwa pihaknya optimis mengemban amanah sebagai tuan rumah setelah mendapat dukungan dari hasil rapat kerja KORMI. Dan dia mengajak seluruh peserta menjadikan FORPROV 2 Kalimantan Barat sebagai ajang mempererat persaudaraan antar daerah sekaligus menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dan tentunya mengimbau seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kondusivitas selama pelaksanaan FORPROV kedua Kalimantan Barat agar kegiatan berlangsung aman, lancar, dan sukses.

Baik, Bu Abang, informasi selanjutnya masih kami hadirkan ya, sebelum nanti kita beralih ke berpantun, bijak berpantun, dan juga ada legenda kita. Tapi satu informasi dulu nak saya sampaikan nih, Bu Abang. Nah, ini Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Barat mencatat peningkatan kinerja sektor jasa keuangan sepanjang semester 1 2026, dan ini disampaikan Kepala OJK Kalimantan Barat Rahma Hidayati dalam paparan perkembangan edukasi perlindungan konsumen dan kondisi sektor keuangan. Rahma Hidayati mengatakan penguatan literasi dan inklusi keuangan ini terus menjadi fokus OJK agar masyarakat semakin memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Dan edukasi keuangan yang masif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus mencegah praktik investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Mbak Bang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Bang, lagu-lagu udah, informasi pun udah. Kali ini kami nak hibur Mbak Bang dengan legenda kita, dengan cerita-cerita ya. Nah, cerita apa ke kita malam hari ini sebelum bijak berpantun? Dan juga kami ingatkan buat Mbak Abang, nanti silakan berpartisipasi di bijak berpantun. Dan tema pantun kita adalah pantun bebas. Dan baiklah Mbak Abang, sebelum kita ikuti bijak berpantun nanti, saya nak persembahkan program kita ni Mbak Abang malam hari ini ya Mbak Abang ya. Legenda kita dengan judul Bukit Sebomban.

Pendengar, bersua lagi kita dalam legenda kali ini. Saya ajak anda menuju ke Kabupaten Sanggau. Salah satunya kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Kampung Sembobon, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Suku Dayak Melayu ni merupakan suku yang berada di pedalaman Borneo, tepat letaknya di Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak Melayu termasuk rumpun suku Dayak Bidayu yang bagian besar terdapat di listrik Kabupaten Sanggau. Suku ini terdiri dari 7 buah kampung Dayak. Suku Dayak ini terdiri dari 7 buah kampung. Dayak Mayau sendiri diambil berdasarkan letak geografis di daerah tersebut, yang diambil dari sebuah sungai di daerah tersebut, yaitu Sungai Mayau. Pemukiman suku Dayak Mayau atau sering mereka menyebut identitas mereka dengan menyebut diri mereka sendiri, Idoe Melayu, yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau, yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau.

Menurut Lukas Kibas dalam bukunya Budaya Mayau, bahawa suku Dayak Mayau berasal dari wilayah Sambas. Persisnya tak diketahui. Yang terdesak oleh orang-orang pantai suku Melayu sehingga mereka mencari wilayah yang baru ke daerah pedalaman. Akhirnya, mereka sampai juga pada suatu tempat yang cocok dan subur untuk bertani. Maka mereka mendirikan pemukiman. Awal persisnya sekarang terletak di Gunung Semboban. Atau mungkin pula kampung ini yang bernama Semboban, yang pemukimannya dekat dengan Sungai Mayau, di mana akhirnya kampung ini terkubur sebuah bukit. Akibat itulah dan menjadi legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau. Nah, seperti apa ya legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau? Nah, ini dia ya. Nak anda penasaran kan? Yuk kita simak legendanya. Pada suatu malam, hiduplah seorang nenek dengan cucunya. Mereka tinggal di dalam hutan jauh dari perkampungan di sebuah gubuk reot. Mereka hidup dikucilkan oleh orang kampung kerana orang kampung tak suka melihat mereka berdua. Sang nenek dan si cucu hidup dari hasil hutan dengan piranti dan berbekas apa yang ada ni. Cerita ini ni bermula ketika orang kampung mengadakan pesta gawai panen padi selama 7 hari 7 malam. Kerana panen yang mereka dapat tahun ini berlimpah ruah, mereka mengundang seluruh warga kampung tetangga dari keempat penjuru untuk pergi ke pesta gawai yang diadakan oleh orang kampung. Tapi suatu kesalahan yang orang kampung buat iaitu tidak turut mengundang sang nenek dan sang cucu. Kerana adat istiadat pada zaman itu, apabila mengadakan gawai, semua orang harus diundang ke dalam pesta tersebut. Kalau tak, maka mereka akan mendapatkan petaka. Pada suatu hari, pergilah sang cucu tersebut ke kampung kerana mendengar kabar bahawa orang kampung mengadakan pesta gawai dari orang-orang kampung dan melihat para cucu tetangga berangkat ke pesta gawai. Si cucu pun maklumlah masih kecil, makanya dia pun berangkat menghadiri pesta tersebut. Tapi sampai di sana, bukannya kemeriahan yang dia dapat, tapi si cucu tu mendapatkan perlakuan yang tak baik dari orang kampung.

0: Kenapa kau ke sini? Anak kecil, bau dan kotor. Tak pantas kau hadir di pesta kami. Pergi kau, pergi! Atau ku hajar kau.
1: Aku ni cuma nak ikut pesta sama kita, ba. Dan mau menghasilkan segala makanan pesta ni.
0: Apa? Kau nak bergabung di pesta ini? Hei, mana pantas anak kecil kayak kau ni. Dah kucel, kotor, ada di pesta ini. Bagus kau pergi sana. Pergi. Apa perlu ku lempar kau keluar, ha?

0: Begitulah kesedihan cucu sang nenek di pesta warga kampung tersebut. Ternyata mendapatkan perlakuan yang kasar sekali. Bahkan tak satu pun warga kampung yang berada di pesta itu mau yang membantunya dan mendatanginya untuk bergabung ke pesta gawai itu. Dengan perasaan yang begitu sedih dan langkah goyang, sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sesampai di rumah neneknya, cucu pun bercerita kejadian yang dilakukan orang kampung kepadanya. Perlakuan orang kampung terhadapnya yang kurang bagus.
1: Kurang ajar. Gitu ke cara budak-budak tu memperlakukan orang miskin macam aku dan cucu aku ni?
2: Ah, alamak, ngapa pula daging ni tak bisa ku gigit? Padahal aku sudah begitu kuat gigit-gigit ni. Daging apa ni?
0: Betapa tersentuhnya hati sang nenek. Sang cucu yang begitu disayanginya balik dengan raut wajah yang sedih. Karena kasihan kepada cucunya, lalu sang nenek menyuruh sang cucu kembali lagi ke kampung. Siapa tahu ada orang kampung yang masih menaruh perhatian kepada mereka. Akhirnya, sang cucu pun nurutlah keinginan nenek itu. Datanglah dia ke kampung itu. Tapi apa yang terjadi? Perlakuan orang kampung sama dia seperti yang sudah-sudah, malahan lebih kasar lagi yang sebelumnya. Mereka memperlakukan sang cucu layaknya seperti binatang. Kali ini mereka memberi si cucu tersebut sepotong daging. Dengan senang hatilah cucu itu pun mengambilnya dan mengucapkan terima kasih dengan langsung orang kampung tu. Tapi tiba-tiba daging tu digigit dengan cucu tu tak bisa tergigit-gigit. Apa ya yang terjadi?

Sampai mati pun, kau takkan mungkin bisa nak gigit dan ngunyah daging itu. Daging itu takkan senyaman daging sapi ataupun daging babi.

Betapa terkejut sang cucu tu mendengar apa yang dikatakan orang kampung tu kepada dia. Ha, sampai kapan pun daging tu takkan mungkin bisa digigit dan dikunyah kerana sangat alot. Bahkan rasanya pun kerana sangat leot. Bahkan rasanya pun tak selejat layaknya daging sapi atau daging babi. Sesungguhnya mereka, orang-orang kampung tersebut, sungguh keterlaluan. Mereka memperlakukan sang cucu seperti layaknya binatang. Namun demikian sang cucu tak lantas marah. Meskipun raut wajahnya begitu sedih, ia pun lantas kembali meninggalkan orang-orang tersebut yang masih terus berpesta pora itu. Sambil membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, sang cucu tu pun pergi meninggalkan orang kampung yang masih melaksanakan pesta pora. Tapi dengan sedih, sang cucu tu sambil pergi membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, kerana sang cucu bermaksud melihatkannya kepada sang kakek.

Setelah tahu bahwa daging pemberian dari orang kampung tersebut palsu, maka murkahlah sang kakek dan berkata dengan geramnya. Lalu sang kakek menyuruh si cucuk untuk pergi kepada orang kampung dengan membawa anak kucing yang didandani layaknya seperti manusia, dengan sarung parang di pinggangnya, dan menyuruh melepaskan anak kucing tersebut di tengah orang ramai. Si cucuk pun mengikuti perintah sang si kakek. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan sang kakek kepada cucu. Si cucu ni melepaskanlah anak kucing tadi tu ke tengah orang ramai. Dan ketika orang ramai tersebut melihat anak kucing tadi, sontak orang ramai itu terkejut tersebut berteriak, mengolok dan ketawa dan mencemoi anak kucing tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba langit berubah mendung dan gelap. Petir menyambar di mana-mana. Hujan batu pun turun bertubi-tubi. Seketika itu juga perkampungan tersebut berubah menjadi sebuah bukit. Dan kini orang kampung di desa ini ni menyebutkan dengan nama Bukit Semboban. Dan sampai sekarang orang Melayu masih memegang kepercayaan bahwa pamali mentertawakan binatang terutama kucing.

pendengar, demikianlah legenda Bukit Semboban yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat Dayak suku Melayau, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari kisah legenda tadi ni, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yakni dalam kehidupan ini sebaiknya kita bisa berbagi dengan sesama tanpa membedakan latar belakang sosial kehidupan manusia, kerana pada hakikatnya manusia itu sama di mata Tuhan. Hanya amal ibadah manusia itulah yang nantinya bisa mengantarkan dia ke surga. Terhadap binatang setidaknya kita berbagi, manusia bisa memperlakukannya dengan baik, kerana kucing atau binatang apapun itu adalah juga ciptaan Tuhan yang juga kita harus sayangi, kita rawat dan kita lindungi. Nah pendengar, saya berharap kisah legenda tadi memberikan suri teladan bagi kehidupan kita kini maupun yang akan datang. Legenda Bukit Semboban yang baru anda simak tadi ditulis oleh Agustini berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak Mayau di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, didukung oleh Indra sebagai kakek, Eni sebagai orang kampung, Nopi sebagai cucu, pengantar cerita Agustini. Ini rekaman dan penata musik Ramli dengan sutradara Tete Diana. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kisah legenda lainnya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Baiklah Mbak Abang, sungguhlah halus sekain katun, lebih halus lagi dari bahan kapas. Mbak Abang, ayolah malam hari ini kita berpantun, pantun kita pantun bebas. Baiklah Mbak Abang, di malam hari ini sudah ada yang bergabung, ada Bang Panji Kombet di Bakau ya. Selalu ada kejutan-kejutan pantun nih Bang Panji Kombet nih. Halo, bijak berpantun Bang Panji Kombet, sila.
1: Berpantun dengan santun, Bupi.
0: Setuju. Pantun Bang Panji Kombet nih selalu ada kejutan-kejutan nih, surprise.
1: Enggak kak, biasa-biasa ya.
0: Santun sekali ya, pantun.
1: Kejut buat pendasaran tujuh. Dah katakan Bang J.
0: Mang tak heran. Siapa lagi yang punya kejutan-kejutan meledak? Meledak.
1: Itu dia. Tak jadi kalah kan.
0: Bolehlah berguru tu.
1: Iya, saya rasa semua nak guru nanti.
0: Mahal bayar tu.
1: Apa ya bayar? Mahal amat saya tak mau.
0: Pakai jarum lah, jarum patah tapi.
1: Jarum patah.
0: Yang disimpan Wak Ali. Yang disimpan Wak Ali dalam peti. Kan banyak tu.
1: Jarum paku jelah.
0: Boleh. Nanti daftar sama saya.
1: Dalam pantun ya dulu ni, Bu Win je.
0: Sila.
1: Pantun bebas kan?
0: Betul.
1: Untuk Bu Win lah dulu bunyi pantun ni.
0: Sila.
1: Ambil mukon. Halo?
0: Halo? Mukon ni apa mukon?
1: Ambil mukon, letakkan pelita. Diam di dapur. Membakar lilin. Selamat berpantun untuk semua. Assalamualaikum untuk Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai lilin pula ya, biasa pakai burung penguin.
1: Itu saya ngubah lilin.
0: Oh lilin,
1: Yang sedap lilin bikin nerangi orang. Terang benar lah ya.
0: Itulah. Macam lampu padam tak sana ni, Bang Panji?
1: Pering tak biasa padam, tapi siang kalau malam tak.
0: Itulah.
1: Siang tak.
0: Iyalah.
1: Satu kini Mbak Win.
0: Boleh.
1: Ni cantik kan ni bunyinya ni.
0: Sila. Tak apa.
1: Di tepi kolam

0: Oh, dah dua dah anak cuma, dah. Alhamdulillah.
1: Cuma kau nak bergurau, saya ni masih. Masih lah jiwa-jiwa gitu tu masih.
0: Oh, kau bergurau sih tak apalah. Ya tak? Jalannya benar-benar.
1: Benar, saya buat win saya ni. Jiwa-jiwa gitu masih ada. Suka nak hidup-hidup. Yalah, kita dah ada. Tak
0: bisa lah
1: nak
0: benar-benarnya. Oh, nama. Aku
1: tinggal
0: gurau
1: je.
0: Benar, gurau ya kita. Cari
1: ya, gitu
0: cari
1: lah
0: hiburan ya, lah. Hendak.
1: Hiburan ya. Dah, Bu Win. Untuk yang lain pula. Assalamualaikum, iya. Selamat malam.
0: Mas, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, Bang Panji Kombe. Tak ada pula benar-benar. Kita ya benar agak bergurau, ya tak? Asal jangan ada penuh rumah ya tu. Masuklah Pak Melik. Janganlah ragu-ragu Pak Melik. Sedapnya tadi pantun Bang Panji Kombit tadi itu ya. Ada apa tu? Ada makan sate apa tak itu tadi itu ya? Bebek makan makan sate. Aduh, bebek makan sate. Tapi tak apa-apalah. Bolehlah bebek makan sate. Apa kata Pak Melik ni? Buahku ini dimakan kelawar. Jatuh ke tanah dilarikan biawak. Bang Panji Kompet orangnya memang lawar. Tapi tak berani berbini dua. Macam berani ya Pak Melik ni. Hulukan orang. Pendekar Pak Melik ni ya. Bang Panji Kompet pula. Biasa Mak Ririn masuk ni. Kok dah ada Wak Melik ni. Buah hati ya. Cie, buah hati ya. Silalah Abang Abang. Malam ini kita pantun bebas. Mau bercanda silakan ya. Nama kat kita ni berpantun. Pantun tu kalau di lomba kan ya Abang Abang ya. Isinya pantun yang lucu-lucu semua. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung. Ada ke pantun-pantun lainnya? Jangan ragu-ragu Mbak Abang. Masuk.

0: Mbak Tini di Karya Bakti, sila. Halo, bijak berpantun.
1: Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbak Tini berpantun dengan santun, betul.
2: Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dengan Mbak Tini nih? Lembut, benar. Suara. Pakai apa nih? Pelembut apa nih? Pakai spong ke?
2: Tidak ada pakai apa-apa. Pantun bebaskan Bowin kan?
0: Betul.
2: Kami mau coba dulu Bowinnya.
0: Sila.
2: Rangkaian bunga jangan disambung. Buaya ditangkap di lubang dalam deru.
0: Alamak, sedap eh.
2: Untaian kata di dalam pantun. Kata terucap sopan dan santun. Jalan sendiri terdampar di kota Madiun. Ada api menjalarnya merambat tapi tidak ke gedung. Yang lagi dengar banyak tersenyum. Apalagi penyiarnya murah hati banyak yang kagum. Daun banyak berjatuhan sendiri bisa mati. Jalan sekarat tapi tidak berani lagi. Pantun penyejuk hati, budaya tradisi. Dengan mempererat tali silaturahmi.
0: Betul.
2: Lewat pendamar terdampar jalan ke kampung.
0: Iya.
2: Kali bengawan bila dilihat kapan merapat kurang.

0: Salam Boyd.
1: Ah, oh, saya dah telah bertunggu dek tu.
0: Lewat pendamar terdampar jalan terkurung. Kali bengawan bila dilihat kapan kurang teratur kayak pasar pagi. Buat penyiar, pendengar dan pemantun.
1: Iya.
0: Kami doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Burung pelatuk makan ulat pisang serasa daun. Bandung ke Tasik mau berlibur, udah cemas. Sebelum ngantuk jangan lewatkan acara pantun.
1: Ah betul tuh.
0: Pantunnya asik untuk menghibur suasana panas. Ah, itu dulu Mbak Win.
1: Boleh masuk lagi Mbak Tini.
0: Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini di Karya Bakti ya. Nggak tahu nih Karya Bakti ini lampu padam ke tidak nih ya. Mudah-mudahan tidak padam ya Mbak Tini ya.

0: Baiklah, Bu Abang, silakan anak berpantun. Halo Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong sana, lampu padam enggak?
1: Baru hidup tadi.
0: Oh, syukurlah, alhamdulillah.
1: Tiga hari ini macet terus, Bu Win.
0: Oh, iya ke? Memang kawasan sana tuh jadwalnya daerah-daerah Pal tuh kan memang padam lampu.
1: Jam 2 tadi matinya.
0: Oh, sekarang
1: tengah 8 tadi hidup.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kemarin
0: siang.
1: Sabtu, siang
0: Jumat.
1: Jam 10, jam 6. Jumat pun sama.
0: Malam hidup.
1: Jam 6 hidup. Ini malam hidup, Pak. Mati jam 2 tadi. Tengah 8 tadi sampai jam 8 tadi baru hidup.
0: Begila lah ya, ndak?
1: Begila ya. Ini ada pantun buat Mbak Win.
0: Boleh sila.
1: Ke sungai raya membeli kain.
0: Kain?
1: Beli kainnya kain batik. Saya pantun buat Mbak Win.
0: Ya. Yeah.
1: Karena Mbak Win orangnya cantik.
0: Salah pandang kali. Tak betul ni.
1: Lah, kau pantun tak?
0: Tak betul ni pantun ni. Ubah lo.
2: Berpantun dengan santun, Mbak Wei.
0: Iya, Pak Mo. Sila, Pak Mo.
2: Ini pantun tu Mbak Wei lo.
0: Boleh.
2: Sosong aja bila anggau.
0: Iya.
2: Tiga sota tiga sota ke Jawi. Saya doakan Mbak Wei sekeluarga di panjang umur. Banyak umur murah rezeki.
0: Amin. Mak kasihlah doanya, Pak Mo.
2: Tutup Bang Jack lo ni.
0: Bang Jack aja.
2: Ada muktamu-muktamu iyo lah dia.
0: Nak berani kan dengan Bang Jack nanti kena anak Bang Jack ni pantun Bang Jack ni.
2: Muktamu dengan Bu Iyo tadi ni. Bu tahu dia lo, Bu Iyo tahu dah. Lo tahu tak dia? Gini pantunnya.
0: Sila.
2: Naik ojek ke Tanjung Ulu. Tiga sota ke Tengah Dayan. Kalau mau ajak mau ketemu semua yo. Jangan lupa buat Rian.
0: Kan betul.
2: Buat Rian. Itu sempat butik-butik. Sekarang lah Mbak Win.
0: Iyalah tanggung kak.
2: Tanggung butik ketemu Mbak tu sampai ke hidung yang ada makan.
0: sampai ke gigi ya kan. Belum sampai ke lambung.
2: Kalau satu kau tu lumayan ya. Tapi Mbak Jek tu baik orangnya.
0: Itulah.
2: Nggak berhati dia kan orangnya putra antos.
0: Betul.
2: Banyak lu yang tu di punggung tak win tu.
0: Iya benar.
2: Dan buat win dia.
0: Iya saya.
2: Sebab awak saya selalu di keluarga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, Mbak Abang ya, kita lanjut lagi ya. Naik ojek ke Sungai Bangkong katanya, kata Bang Jack nih ya. Naik Bang Jack nih bantu, kasih bantu Bang Jack lah nih. Naik ojek ke Sungai Bangkong ya. Nengok buaya sama biawak. Jangankan kata Bang Jack ya sekarang. Satu pickup pun dibawa. Kalau durian lah tu Bang Jack ya. Ada makno di bakau. Sila makno, gaskan makno. Sila makno, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Betul. Tahu tak?
1: Asam lakum untuk mindang ikan senangin. Tahu tak saya? Apa nama? Daun salam di tepi pagar. Assalamualaikum wahai Mbok Win.
0: Ya. Yeah.
1: Salam juga kepada semua pendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, macam mana gak makno sana makno? Tunggu lho.
1: Alhamdulillah.
0: Ndak apa sana padam lampu ya malam ni?
1: Dua hari yang lalu tak dapat bergabung lah ke radio mana-mana.
0: Oh sedih agak.
1: Rasa sinyal pun hilang apa dia. Radio bisa dengar pakai baterai tapi tak bisa telefon.
0: Oh gitu. Ya benar. Tak bisa nak telefon.
1: Rasa nak menitis sik mata.
0: Sedih.
1: Iyalah.
0: Iyalah, lanjutlah.
1: Ayalah lanjut. Naik kuda mendaki gunung. Nak memetik sebuah zaitun.
0: Iya.
1: Daripada kita duduk bingung. Lebih baik kita bawa berpantun.
0: Betul lah Datu.
1: Itulah. Degi pantun ni. Apa dia pantun ni? Kain katun tak dilipat.
0: Kenapa pula?
1: Itulah, dilipat dah lho. Membeli ikan sama teluk puyuh.
0: Kita
1: berpantun ke perempat.
0: Iya.
1: Untuk melestarikan adat budaya Melayu.
0: Betul.
1: Itulah. Daripada duduk bingung-bingung nak ke bawa lah pantun.
0: Betul. Daripada seorang-seorang di rumah, baguslah betul berpantun kita.
1: Ada gig pantun ni. Apa? Buat apa? Siapa lho? Salah pada dah. Buat apa mencari permata? Kalau emas selemari besi. Buat apa banyak harta? Kalau hasilnya dari korupsi.
0: Benar ada.
1: Banyak harta ya nak.
0: Ya untuk apa?
1: Dari korupsi. Tapi ada pula gini pantun untuk lain lagi ni.
0: Boleh.
1: Kembang goyang di atas kepala. Masa kan waktu Mbok Win kahwin dulu kan.
0: Ada tu cucuk-cucuk sakit pala kita.
1: Betul. Kembang goyang di atas kepala.
0: Iya.
1: Makai kerudung menutup muka. Jangan sayang banyak sedekah. Buat perlindung api neraka.
0: Mantap.
1: Dah lalu ya?
0: Ya saya.
1: Terima kasih.
0: Ya sama-sama makno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak makno di bakau ya. Saya selalu makno di bakau. Silalah buat abang nak berpantun. Nak balas pantun pun boleh.

0: Ujang, silakan ingin bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan pantun.
0: Iya, sila.
1: Ini ada satu pantun untuk Bang Jack.
0: Nah, boleh. Mancing nih ya.
1: Mancing dia biar dia keluar.
0: Mau kita tangkap.
1: Naik ojek membeli sukun.
0: Iya.
1: Membeli pisang barangan di sungai raya. Ngapa je Bang Jeng tak ada masuk pantun?
0: Ngapa?
1: Jangan-jangan hatinya ditapukkan bininya.
0: Lampu padam. Lampu padam ni di sungai Kupah.
1: Lampu padam. Ini bawa je hidup bawa.
0: Iya kan? Itulah.
1: Pas nak azan isyak tadi bawa di hidup.
0: Sama kayak tadi itu, ke tempat ke Aura tadi itu pun aku gak hidup.
1: Padama jam 2.
0: Jam 2 ya, sama tadi Kak Aura pun bilang jam 2 siang gak?
1: Kalau semalam.
0: Pagi, enggak malam, malam.
1: Enggak, pagi sini belum jam 10 tuh padam. Sampailah dekat maghrib bawa di hidup.
0: Lama.
1: Lalu gak? Kita sholat Jumat berpanas-panas. Masjid kan pakai AC, jadi lampu mati lah, letih lah kita nahan lah.
0: Iyalah benar kak.
1: Sementara itu lho Mbak Win.
0: Iya saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yahya di Wajo. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn ya, dah tak kok dah wak melik masuk angin-angin wak melik ni masuk gak?
2: Masuk gak?
0: Apa yang dipakai wak melik ni? Apa yang dipakai wak melik ni? Heran saya tengok.
2: Padahal gak kena dia Mbok Win.
0: Oh iya ke? Apa jak gara-gara apa ya?
2: Karena lampu ni Mbok Win.
0: Oh gitu. Padam. Sana padam tak?
2: Padam. Ih, bukan nama. Dari setengah dua Mbok Win. Jam 8 Mbok hidup.
0: Oh, berarti you gilir ni.
2: Kalau semalam Mbok Win dari pagi sampai jam 6 Mbok hidup Mbok Win.
0: Mbok maghrib tu ya?
2: Maghrib. Ni ada pantun Mbok Win.
0: Boleh, sila.
2: Pantun lampu padam ni. Pincang.
0: Bukan nama.
2: Sejak siang lampu padam. Kipas tak gerak, badan gerah. Baru malam ini nyala lagi. Rasanya kayak ketemu berkah.
0: Ya mang. Udah lampu hidup.
2: Udah lampu hidup.
0: Rasa macam mana ya?
2: Berkah rasanya.
0: Nampak muka mak.
2: Gimana gitu kau?
0: Nampak muka Mak Ririn ya? Nampak muka orang anak ya, Mak Ririn ya?
2: Nampak ke?
0: Nampak. Kan tadi gelap kan?
2: Betul. Ini terang kan?
0: Terang dah. Nampaklah anak.
2: Cantik kan ada?
0: Wak melik. Wak melik. Video call nak kan wak melik.
2: Mana sana kan mati lampu kan Mbak Win?
0: Oh tak ada pakai genset. Kan ayam banyak.
2: Oh iya. Ayam dia tu kan harus pakai genset Mbak Win. Kalau tak ada kan mati nanti ayam. Sialnya.
0: Yalah.
2: Satu game Mbak Win.
0: Boleh.
2: Siap-siap Mbak Win ya.
0: Iya.
2: Jangan Mbak Win nano berguling-guling nih.
0: Jangan-jangan saya. Sampai lompat-lompat nampak saya dengar nih. Manjat saya lalu. Power RRI saya manjat.
2: Dengar ya Mbak Win?
0: Iya, saya. Buka telinga dah nih.
2: Bunga melati.
0: Saya dah buka telinga dah nih.
2: Buka telinga tak apa, jangan buka baju. Lanjut nih Mbak Win.
0: Sila.
2: Bunga melati harum semerbak.
0: Iya.
2: Dipetik sore di tepi kali. Mbak Win suaranya merdu banget.
0: Alamak.
2: Cat. Belum habis.
0: Nampak ni.
2: cantik suara, cantik di hati.
0: Umalah.
2: Jemputlah.
0: Nanti saya kirimkan ano apa pick up Amali ya. Jemput.
2: Mbak Win yang ambil.
0: Iya benar, saya jemputlah.
2: Jangan tak ada ya. Kami yeah. tunggu. Tapi aku Mbak Win.
0: Janganlah.
2: Tak ada boleh yang lain, aku Mbak Win yang jemput.
0: Aduh.
2: Ayo, dalok ya Mbak Win.
0: Iya, saya.
2: Dalok Mbak Win yang cantik ya, yang baik ya. Buat Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat benar Mama Akhir ini. Ketawa alamak sekali. Apa nama begitu kat lampu hidup gitu kat masuk ni senang benar hati ya. Kerana apa tak tu? Lampu padam tak tu? Oh, inilah mula Mama Akhir ini merasa senang dia kan. Tadi tak berkutik ya, lampu padam tak berkutik. Silalah masuklah nak bergabung ya. Masuklah Sian Bang Jack ni. Halah masuklah Bang Jack, sila.
3: Halo, berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Putra Anto dari Sungai Kupang.
0: Baiklah. Kenapa tak masuk padam ke sana?
3: Saya Anto sudah. Ya?
0: Lama masuk ni lampu padam ke sana?
3: Tadi saya setengah 6 hidup lampu ni. Cuma saya ni baru balik dari undangan.
0: Iyalah.
3: Jadi ngandai-ngandai lalu janji makanan ke apa ke.
0: Oh, pantas lah. Yalah,
3: jadi saya ni dengar ketawa tadi tu. Satu pantun ya lo. Ya,
0: Gegar tak tadi tu dengan ketawa?
3: Anak biawak di muka pintu.
0: Iya.
3: Dia naik di sore hari. Kalau mendengar ketawa seperti itu.
0: Tanda lari.
3: kalau lampu padam saya, aku jalan lari.
0: Sama lah saya pun. Gegar kat tulang saya ni. Ya, takut lah.
3: Ada. Assalamualaikum. Masih panas masa dadanya masa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jack, makasih Bang Jack. Tu Marin dengar Marin takut semua tu ha. Gampang gak ya ndak dengar kerana tu gigil badan. Gegar rasa kan. Banyak-banyak baca ayat kursi. Iyalah saya bacakan dari Bang Panji Kombet ya. Apa tu? Ada bini memulis gincu, daun debab disapu-sapu. Malam ini malam minggu, malam yang sedap tapi kelambu. Tapi kelabu. Oh iya. Makasih Bang Panji Kombet. Sila, makna masuk makna. Halo Bijak Berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, makno.
4: Boleh nak saya nak berpantun ni?
0: Boleh lah.
4: Ini saya kalau Mbok Wei nak tahu lah api padam tu apa sebab.
0: Ngapa?
4: Begini abunya. Buah bila jatuh di dalam kolam. Ambillah belik digunting jadikan loyang. Kenapalah api tu padam?
0: Ngapa?
4: Kerana Bang Jack yang main kelayang.
0: Betul. Tadi saya tengok dia pakai kelayang, pakai gelas.
4: Apa yang api padam?
0: Kejar ya Bang Jack tu nanti suruh Sapol PP nangkap.
4: Lempah batu sembunyi tangan pula dia.
0: Orang pula salah kan.
4: Lalu ya, orang salah kena api malah bola padam kata dia. Tiga lah padam bola rumah dia tu. Dan dia main kelayang.
0: Itulah. Ada yang bikin nak ketawa tu ha. Luar biasa ya. Yalah, sukalah kita ni kok dah dengar-dengar pantun-pantun lucu-lucu tu ya. Senang gak hati kita.

0: Baik, Bu Abang, silakan anak bergabung. Halo, Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Mbak Mi.
0: Iya, Abang Wardi, sila gabung.
1: Gabung. Ada pantun Mbak Mi untuk ni ya?
0: Boleh, sila.
1: Membelik daun salam di atas kain. Membelik ketupat di atas nampan. Saya ucapkan selamat malam buat Mbak Win.
0: Iya.
1: Penyiar perempat yang paling sopan.
0: Janganlah gitu. Belum tentu. Belum tentu. Yang sopan tu Bang Jack.
1: Oh iya ke?
0: Kalem dia. Tapi tahan sakat kan? Tahan sakat Bang Jack tu.
1: Oh, Masya Allah. Mantap tu.
0: Tahan sakat dan kocak dia.
1: Kocak. Mbak Win pun kocak juga.
0: Lucu Bang Jack tu.
1: Lucu.
0: Biar meramaikan, Mbak. Meramaikan pantun.
1: Oh, biar meramaikan. Nah, yang kedua Bang Hendra lagi ni.
0: Boleh, sila.
1: Saya tak pantunkan tadi tu ya. Membeli jalan-jalan membeli melewah. Mengayuh sampan di waktu pagi.
0: Iya.
1: Selamat malam buat Bang Hendra di Mempawah. Kau ada waktu kapan lah main ke rumah saya lagi?
0: Gitu. Tu diundang tu Bang Hendra.
1: Bang Hendra. Yang satunya ni buat Pak Syukur, dengar apa Syukur ni ya? Pengen bantu apa Syukur ni?
0: Dah mudah dengar ya. Sila.
1: Membeli pohon randu dengan kundur. Habis itu membeli mentega. Salam rindu buat Pak Syukur. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Amin. Mau dengar sehat selalu ya Pak. Amin. Sementara pantun kami cuma tiga lah Mbak Win ya.
0: Iya, boleh masuk lagi lah kalau itu ya.
1: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, Mbak Abang, silakan. Yang nak bergabung lagi, Bang Panji Combat. Sila, Bang Panji Combat. Gaskan.
1: Masuk agit saya ni, Mbak Win.
0: Boleh.
1: Siapa katakan saya tadi tu tak warna apa, baduk dua atau ini dua? Siapa tadi tu?
0: Siapa tadi tu? Lupa dah saya dah.
1: Lupa saya dah. Tak tahu tak lupa. Saya bujarkan dia. Gini bunyinya. Jual peniti sama kancing baju. Pembuat duit si bohong kuat. Kalau beristeri bolehlah satu. Kalau banyak duit bolehlah dua.
0: Oh gitu.
1: Banyak duit. Kalau banyak duit lah. Satu lagi ni.
0: Boleh.
1: Ini pantun zaman panas ni.
0: Sila.
1: Lagi punya panas. Buah ini buah panas. Angkat senjata menembak kodok.
0: Apa ke kodok ditembak sasaran?
1: Kena ke kayu, melompatlah ikan. Saya bercinta sampai tak dapat tidur.
0: Macam ni
1: karena dirayu si buah durian.
0: Karena panas dek tu ya.
1: Itulah.
0: Iyalah.
1: Bahaya buah durian ni, Mbak Win. Banyak tantangannya.
0: Iya mang.
1: Maka saya nyerah dengan buah durian ni. Kawan yang nunggu pun saya tak mau. Malas saya. Banyak cobaan. Tak mampu kak.
0: Tak apa-apa. Banyak yang mau ni. Bang Jack masih mau. Iyalah.
1: Itu orang yang mau. Yang nantang ni bukan orang.
0: Apa ya? Orang halus?
1: Itu kasat mata.
0: Kasat mata. Kecil kata Bang Jack ya.
1: Kecil.
0: Mana lah Bang Jack. Tahu dah, bah.
1: Mbak Win, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pula kata Bang Jack kecil kata Bang Jack tu. Kok ada durian. Antu pala hitam pun kata Bang Jack ku lawan ni tak. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi ya. Saya bacakan dulu ya pantun-pantun yang lain ya yang bergabung malam hari ini. Siapa lagi? Iya mang, Mama Ririn ya panas mang. Kok dah apa namanya lampu padam. Nah kipas angin pun mana bisa kita nak hidupkan lah ya. Sila Mak Ririn gabung lagi masuk. Halo bijak berpantun.
2: Kecil kan lo.
0: Mama Ririn ni kecil kan ke apa? Iya Bang Jack. Makin jadi Bang Jack. Seram Bang Jack.
2: Bisa ke kami dikecilkan Mbak Win? Kalau bisa mau lah kami Mbak Win.
0: Tengok lah tu.
2: Badan Mbak Win.
0: Tapi kan tak apa-apa makmur. Jatah bertahun tu. Sila.
2: Apa Mbak Win?
0: Enggak.
2: Tahun tak makan.
0: Tahu ya Mak Ririn.
2: Ngecikkan badan ni susah Mbak Win.
0: Bisa, insyaAllah.
2: Kalau Mbak Win ada bisa ngecikkan mau kami.
0: Patah hati ya, kita mau makan tu. Patah hati ya, biar tak makan.
2: Patah hati. Memang tak nak makan Mbak Win.
0: Oh ya betul lah. Tahan tu sampai setahun ya.
2: Kurang dah makan Mbak Win. Kurang dah makan Mbak Win. Biasa dua piring jadi sepiring Mbak Win.
0: Sepiring tapi sepiring besar kali. Ceper.
2: Mumpung. Apa antun lo yang bawin?
0: Sila.
2: Dengar ni Bang Jack.
0: Allah.
2: Dengar ya guru.
0: Dengar ni.
2: Jangan takut dengar ketawa. Itu tanda hati lagi gembira. Bang Jack kuat lawan buaya. Masa kalah sama saya punya suara.
0: Dengar tu.
2: Dengar Bang Jack. Dah lo ya Bang. Dah lo Bang. Dah lo Mbak Win.
0: Abang saya dipanggil lah. Ya Allah.
2: Nah itulah.
0: Saking semangat lah tu.
2: Ah, itulah saking semangat nak abang Bok Win kena panggil.
0: Itulah
2: abang. Abang Bok Win.
0: Bang Win. Bang Win.
2: Bang Win, Bang Win. Udahlah ya Bang Win.
0: Iya, Kak. Sukalah Bang Jack tu.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah Mama Ririn memang degil, Mang. Kalau tak, kalau banyak buaya pastilah ada biawak, ya. Jangan suka kalau ada kalau tidur jangan suka salah. kalau duduk jangan suka temenung sambil galau. Oh, Mama Ririn janganlah suka nak ketawa. Nanti malam tidur ngigau. Ngeri. Jalan seorang pula nanti ya. Saya bacakan dulu ya. Silalah kalau nak bergabung lagi ya. Masih ada waktu kita ni buat abang ya.

0: Oke, Sile, bijak berpantun.
1: Ya, bijak berpantun.
0: Sile, gaskan.
1: Di atas peti menyimpan sirup. Sirup dikerumuni semut. Kalau lampu sering mati hidup, itu artinya PLN udah sakaratul maut.
0: Wah, wow, berat nih.
1: Berat gitu. Ah, udah lah, Mbak Win.
0: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mbak Abang, nak bergabung lagi. Masih cukup waktu kita, ya. Ah, 2 tahun lagi lah kita masih pantun nih. Sila, ah, bijak berpantun. Halo. Masuk. Mana dia ni? Bang Jack nak masuk gabung. Oh, malu-malu Bang Jack ni, ya. Empat Bang Jack ni. Saya bacakan dulu pantun dari Patnan, ya, di Kutai Kartanegara. Kita bacakan pantunnya. Baiklah, isi pantunnya adalah kita bacakan dulu pantun lah. Mana tek tu, ya? Ini dia. Salam budaya, budayakan salam. Salam santun, kata berpijak. Aku Adnan di hulu Sungai Mahakam. Untung Mbok Win berpantun tetap semarak. Iya, makasih Pak Adnan di Kutai Kartanegara, ya. Pendengar setia kita nih, bijak berpantun, ya. Kemudian ada Bang Hendra. Pantun dengan santun. Iya, Mbok Win buah pelam pandai selap. Pandai selap. Buah beruntun, beruntun-runtun. Banyak orang diam dalam gelap, tak dapat masuk berpantun. Nah, iya kan, lampu padam, Mbak. Bang Hendra, tenang, ya. Nanti mentari hidup dia lampu kita ni. Sila, Makno. Nak gabung, Makno. Gaskan, Makno.

0: Baiklah buat abang. Sebentar pengen lagi pendengar kita ya. Pengen nak berpantun lagi tapi mohon maaf ni buat abang kerana waktu kita dah cukup dah ya. Satu lagi ke Mak Noh nak gabung lagi? Eh lah Mak Noh, tahir lah Mak Noh baca doa ni Mak Noh. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila Mak Noh.
1: Pantun ni dengar lo.
0: Iya.
1: Tadi Wardi nyuruh Hendra pergi Pontianak ya.
0: Iya.
1: Mak dia. Ni saya nak ngujung ya. Kacang merah di tepi perigi.
0: Iya. Yeah.
1: Anak keruak di tepi sumo.
0: Mm-mm.
1: Kalau Hendra pergi Mawardi, bawa lah sekalian Cik Noh.
0: Nak pergi nengok Wardi.
1: Itulah siapkan mang nak ya. Yang apa nama lauk kali kat nak makan rendang jengkol apa. Yalah. Terima kasih lah ni burung Irian burung cendrawasi. Apa nama terbang merendah hinggap di atas batu.
0: Iya. Yeah.
1: Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Noh di Bakau. Sehat selalu buat semua-semua pemantun kita malam hari ini yang udah banyak berpantun ya buat abang ya. Tapi saya lihat-lihat dulu nih. Oke, semua pantun-pantun yang udah di pesan teks ya, udah pesan teks melalui chatnya WhatsApp Pro 4 RR Pontianak udah saya bacakan semua ya. Makasih banyak nih Bu Abang untuk bijak berpantun kita malam hari ini, dan tetaplah di bijak tetaplah di acara kami selanjutnya di Pro 4 RRI Pontianak.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: Umbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galah kepung, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galah kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: kemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang Kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang ya, Bu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya tuh banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak tuh kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini tuh mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buat corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 tuh WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18 saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Prompat FM, 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Bang masih di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, ini informasi sangat menarik ya bagi yang ingin mudik ataupun libur ya, mudik libur ataupun yang ingin ya libur lah ya Bu Abang ya. Ini kan musim-musim libur nih ya, dan libur panjang lagi ini sampai Agustus ya. Nah, ini kabar gembira buat yang ingin pulang kampung ya. Ini ada program stimulus berupa diskon 30% dari tarif dasar kapal laut yang diberikan pemerintah melalui PT Pelni berdampak positif terhadap peningkatan jumlah penumpang di Pontianak. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitrianingsih, ini mengatakan program diskon stimulus ini berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni sampai

tanggal 15 Agustus 2026. Jenis stimulus diberikan sebesar 30% dari tarif dasar dan berlaku untuk seluruh kapal Pelni di Indonesia selama kuota masih tersedia. Nah, jadi sejak program tersebut dimulai, jumlah penumpang yang berangkat dari Pontianak mengalami peningkatan signifikan. Jadi dalam 3 kali keberangkatan sejak 20 Juni, jumlah penumpang mencapai sekitar 2.100 orang. Jadi angka ini meningkat tajam dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya sekitar 500 penumpang. Adapun tujuan penumpang cukup beragam, Bu Abang, seperti menggunakan KM Bukit Raya menuju Surabaya serta KM Kelimutu menuju Semarang. Nah, PT Pelni Pontianak optimis jumlah penumpang akan terus meningkat hingga berakhirnya masa stimulus pada 15 Agustus. Nah, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan menargetkan kenaikan jumlah penumpang sekitar 4%. Jadi peningkatan ini juga terlihat pada rute menuju sejumlah pulau. Nah, kalau biasanya jumlah penumpang itu sekitar 300 orang, kini meningkat menjadi sekitar 450 penumpang. Jadi secara keseluruhan jumlah penumpang ini belum sepenuhnya maksimal karena salah satu kapal ini tengah menjalani docking atau perawatan. Di saat ini pelayanan keberangkatan ini lebih banyak mengandalkan kapal motor Bukit Raya. Nah, terkait mekanisme diskon, PT Pelni menjelaskan bahwa potongan harga ini hanya berlaku pada tarif dasar tiket. Nah, setelah tarif dasar didiskon, biaya lain seperti pas pelabuhan dan asuransi penumpang ini tetap dikenakan sesuai ketentuan berlaku.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Ya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking, barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Tak, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, coy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku ngantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor, mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, coy. Tapi sekarang ni, kita harus hati-hati.
0: Apa pula?
1: Coy, zaman sekarang ni, pengedar narkoba makin modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 5 Juli 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Shalom pada pendengar Hikmah Pagi. Kali ini kita membahas satu tema, yaitu adalah sikap etis Kristen atau terhadap bunuh diri, atau konseling, mengkonseling orang yang ada niat bunuh diri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Hikmah Pagi. Tuhan memberkati kami membahas satu tema yang mengatasi bunuh diri. Bagaimana kami dapat menolong orang yang ingin bunuh diri? Berkati pagi ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, para pendengar sekalian, ya. Pengalaman saya mengkonseling banyak orang, hampir rata-rata banyak orang berniat untuk bunuh diri. Nah, bagaimana kita menjangkau orang atau merebut orang di ambang kematian? Nah, jadi konseling alkitabiah bagi orang yang bunuh diri menarik pada pendengar sekalian. Yang pertama, kita harus tahu tujuan. Bagaimana kita tujuan topik ini. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kita harus mengetahui sikap yang benar menurut Alkitab dan gereja terhadap kasus bunuh diri. Bagaimana kita memiliki sikap yang benar? Alkitab bilang apa? Kemudian yang kedua, kita memahami alasan-alasan umum mengapa orangnya bunuh diri. Ya, ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita mengidentifikasi mitos umum yang keliru tentang bunuh diri? Contoh, bunuh diri, reinkarnasi, masuk surga, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengenali siapa yang termasuk kelompok-kelompok yang sangat berisiko tinggi dan tanda-tanda orang yang mau bunuh diri. Nah, kita kan dengar dari WA-nya, statusnya, gitu kan. Bagaimana kita menyusun langkah konseling untuk menangani orang yang bunuh diri. Dan yang terakhir, kita mengerti hambatan-hambatan konseling terhadap orang yang bunuh diri. Nah, saudara, bunuh diri bukan hanya masalah psikologis, tapi juga masalah spiritual dan emosional. Jadi bukan hanya stres secara kerjanya psikiater. Kemudian ya, gejala yang sering kali tidak diketahui, ya, bagaimana merespon dengan belas kasihan dan kebenaran. Kemudian kasih Allah, pengharapan Injil harus menjadi inti penderita atau orang mengalami tekanan mau bunuh diri. Nah, kita akan belajar hari ini, ya, sikap gereja terhadap bunuh diri. Itu gimana sih sikap gereja? Bunuh diri adalah dosa karena mengambil hak Tuhan atas hidup. Ini yang berbeda daripada kepercayaan reinkarnasi. Jadi saudara, bunuh diri itu bukan berarti kita bunuh diri sekarang, nanti besok jadi apa gitu kan, jadi artis atau lain sebagainya. Jadi Alkitab tidak mengajarkan atau mengizinkan atau menganjurkan orang bunuh diri. Ya, tapi bunuh diri adalah dosa. Kejadian 9:6 dan Mazmur 31:15. Kemudian yang kedua, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk belas kasihan Tuhan. Oh, kalau begitu dosa dong. Terus bagaimana? Oh, saudara, justru jangan saudara lari. Justru kalau merasa berdosa, ya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil menolong kita. Gereja dipanggil untuk mengasihi orang-orang, termasuk orang yang bunuh diri, memahami dan memulihkan, bukan menghakimi. Nah, sudah kasus seperti Elia dalam 1 Raja-Raja 19:4 atau Yunus yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya bisa putus asa. Nah, saudara, ada dua hamba Tuhan yang ingin merasa membunuh diri, ya. Satu namanya Elia, kan. Kedua namanya Yunus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hebat itu nggak ada keinginan bunuh diri. Ada. Nah, kita akan melihat, ya, ada 7 penyebab kenapa orang mengambil sebuah sikap ingin bunuh diri. Yang pertama, dia mengalami keputusasaan yang mendalam. Biasanya itu karena sakit yang kronis, ya, sakit terminal atau sakit yang nggak bisa sembuh.
dia merasa untuk apa saya berjuang, sebelum saya mati sajalah, ya, atau yang lain-lainnya. Itu udah keputusasaan yang mendalam. Kemudian yang kedua, depresi berat. Yang ketiga, trauma atau kehilangan yang besar. Ya, biasanya itu orang. Atau penyakit kronis yang mempengaruhi tekanan mental. Atau ada memiliki rasa bersalah, malu yang ekstrim, diperkosa dan lain sebagainya. Ya, dipermalukan. Kemudian pengaruh setan yang menipu pikiran. Nah, jadi salah satu ya, bisikan setan ini membuat orang paling banyak bunuh diri. Orang gak ada menghargai kamu. Mereka gak peduli sama kamu. Untuk apa kamu hidup? Mati sudah. Hidup pun membuat orang lain menderita. Nah, banyak sekali ya kalimat-kalimat yang kadang-kadang memojokkan orang. Salah satu kena bisikan iblis. Bisikan dan telus. Telusifer. Oke. Jadi rasa bersalah atau pengaruh setan. Kemudian mitos-mitos umum tentang bunuh diri. Kayak ada mitos-mitos begini ya. Orang yang bicara soal bunuh diri tidak serius. Nah, saudara, sebagian besar orang yang bunuh diri tidak pernah mengatakannya lebih dahulu. Jadi gini, aku mau bunuh diri. Kalau kamu enggak sama aku, saya mau menabrakkan diri. Kalau dia kasih tahu dia mau bunuh diri, berarti dia enggak mau niat bunuh diri. Orang yang berniat bunuh diri itu adalah dia perhitungkan benar-benar. Dan akhirnya, ya saya harus bunuh diri. Dia, kalau orang masih ngancam-ngancam itu enggak, saudara. Itu ya. Jadi berkaitan dengan bunuh diri. Kemudian yang kedua, ya, mitos yang kedua, bunuh diri terjadi tanpa peringatan. Bahwa fakta yang benar adalah biasanya ada tanda-tanda peringatan lebih dahulu. Dia salam dengan semua orang, okay, bye, selamat tinggal ya, mungkin aku gak kembali lagi, contoh gitu kan. Nah, kemudian hanya orang sakit jiwa yang bunuh diri. Banyak orang tampak sehat tetapi merasa putus asa. Jadi orang yang sudah mengalami putus asa, ya, putus sakit jiwa itu yang sering banyak orang bunuh diri. Kemudian pembahasan bunuh diri akan mendorong niat. Justru membuka pembicara bisa menyelamatkan. Nah, bagaimana sikap yang berisiko tinggi bunuh diri? Sikap seperti apa? Orang yang pernah mencoba sebelumnya, nah, sebelumnya dia gagal, mungkin nanti bisa. Kemudian mengalami kehilangan besar, anak dan sebagainya. Atau laki-laki di usia lanjut, angka akses. Kemudian remaja dengan tekanan sosial dan keluarga yang tidak mendukung. Mereka yang memiliki penyakit mental atau orang Kristen yang menyimpan harta benda. Jadi tanda-tanda adanya niat bunuh diri, satu, ucapan seperti hidupku tidak ada artinya lagi. Wah, kalau orang sudah bilang gini, wah hati-hati saudara. Bilang gini, kayaknya hidupku ini sudah gak ada arti, gak ada orang yang sayang sama aku. Wah. Kemudian memberikan barang-barang pribadi. Oh, ada saudara satu, saudara, ada orang sudah divonis meninggal, divonis untuk hukuman mati, dia izinkan, dia kasih tahu lagi, nanti kalau kau mati kasih mata saya, kasih jantung saya, paru-paru gitu kan. Dia bagi-bagi barang, uang, handphone dan lain sebagainya, ya, dan mengasihi orang-orang ini. Karena dia mau meninggalkan dunia ini, biasanya gitu ya. Kemudian perubahan suasana hati, mendadak jadi tenang setelah stres. Nah, saudara, saya melihat ada satu film gitu ya. Dia anak ini mengalami stres. Hari-hari dia mau bunuh diri, dia masak, dia nyuci, dia ngepel, dia servis yang terbaik keluarganya. Tapi enggak lama di kamar bilang, "Dor." Ternyata itu dia mau kasih kesan yang terakhir. Nah, kalau saudara begitu, oh tuh biasanya kesal, kasar, keras. Itu beda begini. Halo kakak, apa kabar? Hati-hati loh.
Ya. Oke, kemudian menarik diri dari komunitas atau perilaku nekat yang membahayakan diri. Peningkatan konsumsi alkohol dan obat. Nah, saudara, kalau dia sudah mulai ngobat, ya konsumsi alkohol, nah, saudara hati-hati, kemungkinan besar dia sudah mengalami stres, tingkat dewa, bisa untuk kemungkinan bunuh diri. Nah, para pendengar sekalian, selanjutnya kita akan melihat orang yang mau bunuh diri itu seperti apa. Nah, siapakah ya tanda-tanda ada yang bunuh diri, ya saudara? Faktor risiko, nah satu ya, ini faktor risiko ya, indeks kemungkinan satu pernah mencoba bunuh diri itu nilainya 10 skornya, depresi berat skornya 8, tidak memiliki dukungan sosial skornya 7, kehilangan pekerjaan atau kehilangan pasangan skornya 6, penyakit fisik yang kronis skornya 5, konsumsi alkohol 5, menunjukkan niat eksplisit, nah menyiapkan alat-alat rencana, oh contohnya waduh dia sudah siapkan talinya atau sudah siap racunnya gitu kan, wah, atau gini ada 7 ya, dia percaya bahwa hidupku tidak berguna. Nah totalnya 25 poin itu resiko tinggi. Nah kalau sudah totalkan angkanya saya sudah mengalami 25 poin itu resiko tinggi. Nah sebuah pertanyaan, bagaimana gereja mengkonseling orang-orang dengan niat bunuh diri? Yang pertama, dengarkan dengan serius dan penuh empati. Langkah pertama dalam menolong orang dengan pikiran bunuh diri adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kehadiran untuk mendengarkan sungguh-sungguh, saudara, penolong pertama adalah paling berarti mereka merasa tidak terlihat atau tidak dihargai. Nah, yang kedua, saudara, dengarkan dengan serius dan penuh empati. Mendengarkan bukan sekedar diam, tapi memberi ruang aman bagi konseli untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Ya, banyak orang tidak benar-benar ingin mati, tapi hanya ingin rasa sakitnya berhenti ketika seorang didengar identitas bisa menurun. Nah, saudara, penting juga namanya empati. Berarti bahwa tidak tergesa-gesa ya memberikan solusi, kalimat sederhana seperti aku di sini untuk mendengar, dapat membuka pintu untuk percakapan. Nah, kamu boleh cerita, saya ingin dengar sesuatu daripada kamu. Oh, gitu ya. Jangan menyepelekan ucapan atau tanda niat bunuh diri. Setiap pernyataan tentang ingin mati harus dianggap serius. Aku rasa ingin mati ya. Saudara, bahkan komentar yang terdengar ya bercanda bisa menjadi sinyal bahwa seseorang ya sedang berada dalam tekanan batin yang berat.

bagaimana kita mengatasi orang yang mau bunuh diri. Nah, saudara, pertanyaan itu sangat-sangat menentukan kita berhasil mengeksplor orang yang berniat bunuh diri. Saudara bisa bertanya banyak hal ya. Nah, pertanyaan apa yang satu? Banyak saudara konselor takut menanyakan langsung tentang bunuh diri. Padahal pertanyaan langsung justru dapat membantu. Tanyakan dengan lembut, apakah kamu pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu? Nah, saudara, banyak loh orang kalau ditanya gitu baru dia mikir, salah loh. Ya, pertanyaan yang langsung tidak mendorong bunuh diri, melainkan membuka pintu bantuan. Pertanyaan ini membantu menilai tingkat risiko yang menentukan langkah selanjutnya. Jika konselor menjawab, ya, konselor dapat menggali lebih jauh. Apakah ada rencana? Wah, ya Pak, memang saya ada rencana. Tapi biasanya jarang sih gitu. Ya, saya besok ya, saya mau gantung diri di tower sana gitu kan. Enggak juga lah ya. Nah, tapi kadang-kadang ya mungkin juga. Ya, keberanian bertanya menunjukkan kepedulian yang nyata. Dalam banyak kasus ini menjadi titik makna konsili. Kemudian hilangkan akses ke alat berbahaya jika mungkin kena. Pencegahan, contoh kalau di rumah ada racun tikus, racun serangga, baygon yang cair, yang lain-lain, obat yang sudah kadaluarsa, ya kan? Ini faktor risiko yang harus kita pelajari. Atau kita jauhkan dari senjata tajam atau tempat-tempat yang berisiko yang lain sebagainya. Kemudian tindakan ini bukan bentuk kontrol tetapi perlindungan. Sementara bayangkan ke rumah ada golok yang lebih gampang atau ada saya pernah dengar ya, saya nggak tunjukin alamat, ada rumah terbakar. Saya tanya sama maknya, terbakar katanya. Terus saya tanya sama tangganya, tuh anaknya itu narkoba, dia main api di lantai 2, di situ maka langsung di situlah terbakar. Ya hati-hati ya. Ya. Kemudian konselor dapat mengajak keluarga atau orang terdekat untuk membantu menjaga lingkungan tetap aman. Kemudian keselamatan fisik merupakan prioritas utama. Perlindungan sementara bagi kami ya kan. Oke. Kemudian bagaimana kita melibatkan orang lain ya? Bagaimana kita melibatkan teman, keluarga? Jadi konselor tidak harus menanggung beban itu sendiri. Namun situasi risiko tinggi ya, pentingnya melibatkan keluarga, gembala, pendeta ya, untuk menolong dia. Ini penting sekali saudara, kalau kita melibatkan orang lain kita tertolong. Kemudian pendampingan tim untuk meningkatkan keselamatan konsili, dukungan bagaimana tim bekerja dengan baik, siapa yang masak, siapa yang ini dan sebagainya gitu ya, untuk mengatasi orang itu gitu kan. Nah, menghubungkan konseli dengan psikolog, psikiater atau layanan darurat bukan tanda kurang iman tapi bentuk tanggung jawab, contoh gitu kan. Kalau memang dia perlu dibawa ke psikiater ya sudah, ayo kita pergi sana, kita periksa ke psikolog, oke okay, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan sering bekerja melalui komunitas dan tenaga profesional menggabungkan pertolongan rohani dan medis. Oke. Kemudian yang harus diketahui bahwa Tuhan bawa kepada Tuhan dalam doa dan arahkan kepada pengharapan Injil. Nah, saudara, para pendengar dikasihi Tuhan, penting sekali ya kita mengarahkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Maka untuk itu saudara harus membawa mereka dalam doa. Kenapa? Karena doa menjadi sumber kekuatan rohani dalam proses konseling. Mengajak konseli berdoa untuk

mereka merasakan bahwa Tuhan Allah hadir. Konselor dapat mengingatkan bahwa kasih Allah tidak tergantung kepada keadaan manusia. Injil menunjukkan bahwa hidup mereka berharga bagi Allah. Yang selanjutnya, ya, pengharapan rohani, ya, tidak menghapus masalah seketika. Doa juga menolong konselor menyerahkan situasi kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita membuat namanya follow up dan kita menjalin hubungan rutin? Follow up artinya mendampingi, ya, tidak berhenti pada suatu percakapan. Follow up secara teratur menunjukkan bahwa kepedulian kita itu berkelanjutan. Kontak rutin membantu mengatasi kondisi emosional. Kemudian hambatan dan dalam konseling lewat telepon. Nah, saudara, banyak orang ambil arah telepon sajalah. Nah, tapi ada kendala, saudara, men-follow up lewat telepon. Nah, saudara, konseling yang melalui telepon memiliki keterbatasan karena konselor tidak dapat melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Hal ini menyulitkan penilaian emosi secara menyeluruh. Gangguan sinyal atau waktu yang terlepas bisa juga, atau risiko meningkat jika lokasi konseling mengetahui saat konselornya ada. Nah, sekarang kita akan melihat firman Tuhan kepada pendengar sekalian. Ayat pengharapan Roma 8 ayat 38-39 berkata, menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kebesaran, kebebasan ini penting, tetapi orang yang merasakan hidupnya tidak berarti bisa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan memberi perspektif kekal di tengah-tengah keputusasaan sementara. Kasih Allah lebih kuat daripada rasa putus asa yang mendalam. Ketika firman disampaikan dengan erat bahwa menghargai pikiran kita. Nah, kita akan melihat bahwa ini penting sekali, ya, bagaimana konseling ini dapat nih. Nah, penutup, saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang ingin mengakhiri hidupnya? Nah, saudara, di beberapa kasus, saudara, orang yang bunuh diri biasanya itu adalah orang yang tidak bisa menceritakan pergumulannya, atau tidak ada tempat untuk orang dia menceritakan masalah hidupnya, bertumbuk-tumbuk berat, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Kemudian biasanya juga faktor ekonomi. Saya pernah dengar, ya, seorang ibu meracuni anak-anaknya, serta meracuni dia sendiri gara-gara nggak punya makanan, gitu, ya. Nah, sebenarnya paling penting namanya komunitas. Ketika kita mengalami hal seperti ini, maka kita penting kita sharing life kepada orang lain. Nah, saudara, orang yang bunuh diri biasanya adalah orang yang berpikir pendek. Padahal, ya, tidak ada masalah yang nggak bisa kita atasi. Kita harus yakin kalau firman itu hidup dan berkuasa. Tapi orang yang bunuh diri itu pikirnya pendek. Ya, setelah saya mati, selesailah masalah. Padahal enggak, saudara. Anda mati, ya, itu karena dituntut kepada pengadilan Kristus. Sudah, saudara, banyak sekali, saudara, tantangan dalam hidup ini. Saya salah satu, saya tertarik, ya, dengan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda selama 38 tahun. Sudah enggak ada harapan. Tapi Yesus datang ke situ, dia tanya, apakah engkau mau sembuh? Dia berkata, mau. Tapi waktu itu Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Nah, kenapa menarik bagi saya hari Sabat kok ada mukjizat? Jadi, ya, pria ini menurut saya semua orang santai tidur, tapi dia terus menatap kapan kolam ini bergerak. Siapa dari surga salah jadwal, ya kan? Hari Sabat malaikat turun, dia lupa jadwalnya, gitu kan, contoh, gitu kan. Ini berpikir positif. Jadi tanya Yesus, loh, kamu kok kamu nunggu, orang lain gak ada yang nunggu, ini hari Sabat nih. Dia begini, siapa tahu jadwal
hatinya memang sabat, dia bergerak gitu kan. Nah, saudara gini ya, sering kita berpikir bahwa ya, mengatasi masalah kita dengan caranya kita, dengan waktunya kita, dengan kemampuannya kita. Tapi terkadang Tuhan sengaja ya membuat masalah susah dirumuskan, membuat masalah rumit untuk didefinisikan, membuat pergumulan kita begitu banyak, supaya apa? Supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Akhirnya saudara wanita ini ya akhirnya disembuhkan. Nah, jadi saudara, penting sikap kita menantikan mujizat Tuhan. Orang yang betul-betul menantikan hadirat Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat terbesar di dalam hidupnya. Tapi banyak orang bahwa datang ke gereja pun sikapnya nggak benar. Ya, uang persembahan kadang-kadang lupa. Seharusnya bisa ditaruh di Alkitab yang terbaik. Bagaimana kita antusias ingin berjumpa dengan Tuhan. Antusias ingin mengalami Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kasus yang kedua saya melihat Yudas bunuh diri. Aha. Menarik ya. Kenapa Yudas bunuh diri? Karena dia merasa bersalah. Karena dia merasa tidak layak. Saudara kalau ditanya sama Yesus, bagusnya bagaimana? Untuk apa kamu mati? Saya lebih butuh engkau hidup dan beritakan Injil. Mungkin hanya 5 atau 10, tapi hidupmu berarti. Nah, para pendengar sekalian, ya, Yudas, ya, penyesalannya itu bukan membawa kepada dia untuk kembali kepada Tuhan. Dia menyalahkan dirinya, akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi banyak orang yang mengalami tekanan hidup seperti Yudas, salah pilih jalan, ya, akhirnya bertentangan dengan apa yang dilakukan. Jadi doa saya, biarlah kita belajar melihat gejala tentang bunuh diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati para pendengar sekalian, supaya kami tahu bagaimana kita mengatur hidup ini dengan baik. Berkati dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke saudara, sampai jumpa di acara Hikmah Pagi Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pagi Mbok Abang, berjumpa lagi bersama Mbok Iyo di ruang dengarnya Mbok Abang. Apa kabarnya? Semoga Mbok Abang dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun pada hari ini. Tapi kalau misalnya ada yang dalam kondisi yang tak enak badan atau yang lagi gundah gulana galau merana, ya Mbok Abang, kita doakan bersama juga untuk semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia Mbok Abang, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Minggu 5 Juli 2026, Bu Abang, saya hadir menemani Bu Abang. Ya, pastinya dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Seperti yang mau saya sampaikan pagi ini, terlebih dahulu ke BMKG, perakiraan cuaca kita, Bu Abang, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Langsung saja. Kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara. Hari ini diperkirakan akan hujan ringan, Bu Abang, sehingga bisa menjadi ancang-ancangan Bu Abang nih. Kalau misalnya nak bepergian, berarti harus bawa mantel sama juga payung gitu, biar tidak menghambat segala aktivitasnya Bu Abang. Siapa tahu hari ini karena minggu mau liburan, mau nyantai, mau ke tempat keluarga, mau kemana-mana ngandeng, siapkan memang ya Bu Abang, jangan sampai ada yang ketinggalan mantelnya, surat menyurat kendaraannya, abis itu apa lagi, semua mula kan. Saya tidak tahu misalnya Bu Abang nak pergi makan, berajak gitu ya Mbok Abang ke tempat keluarga, udah memang janjian nih ke rumah si A nih, kita hari ini mau makan-makan, si ibu ini bawa nasi, si ibu ini bawa lauk, si ibu ini bawa gorengan misalnya kan, jangan sampai ketinggalan Mbok Abang. Atau buat abang-abang kita yang nak mancing apalah pokoknya ya, asal jangan mancing keributan Mbok Abang. Juga jangan sampai pancingan sama umpan yang tak dibawa. Udah pergi dah nyampe lah ke tempat. Lalu pancingan tak dibawa, umpan tak ada. Soangan lagi kalau ada kawan, masih bisa kita minjam punya kawan ni tak? Yang agendanya bermalas-malasannya, Mbok Yo, saya mau malas-malasan hari ni. Saya tak mau bergerak, saya nak bergolek-golek di kasur, di tempat tidur, di kamar. Saya mau tak peduli, mau berantakan ke rumah hari ini, mau makan ke tadak, ke apa ke tadak. Hari ini tak apa-apa, semangat ya, nikmati memang. Kita tuh memang harus atau perlu Mbok Abang punya yang namanya quality time, me time Mbok Abang. Masa-masa di mana adalah hari ini tak apa, mau berantakan ke, mau tadak masak ke, mau apalah gitu, terserah kita nak bermalas-malasan, ada memang begitu. Tak apa-apa, itu namanya merefleksikan diri sendiri Bu Abang. Asal habis itu besok dikemaskan. Lalu keenaan nak hari ini bermalas-malasan, besok seminggu. Itu nama numpuk-numpukkan pekerjaan, pekerjaan rumah khususnya Bu Abang ya. Abis itu kalau masih ada yang kerja hari ini pun, di weekend-weekend ceria ini, tidak apa-apa, semangat mencari cuannya, semoga rezeki lancar dan semua-muanya terpenuhi gitu. Atau ada juga yang pagi ini masih berkebun Bu Yo, kebun baru nih, kemarin panen, hari ini masih semangatlah berkebun dekat-dekat rumah, atau yang beternak juga ya, semangat semuanya. Pokoknya apapun itu, apapun profesinya, apapun agendanya di hari Minggu ceria ini Bu Abang, dilaksanakan dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan. Mbok Abang pun yang mau ke gereja pagi ini udah siap-siap, hati-hati di jalan juga, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Abis itu pelan-pelan aja, yang penting sampai ke tempat tujuan atau ke gereja tujuannya tanpa kekurangan suatu apapun. Jangan lupa sarapan dulu dan pastikan bahwa tubuh terhidrasi, banyak-banyak memang air minum ya Mbok Abang. Pastikan dalam sehari itu kita bisa minum 8 gelas itu minimalnya Mbok Abang ya. Maksimalnya 1 liter 2 liter kali ya, kurang lebih begitu Mbok Abang. Jadi sila, jangan kebanyakan minum yang manis-manis Mbok Abang. Cukup ya dengarkan suara saya yang manis nih Mbok Abang.
Oke lah, itu dia Mbak Abang ya, informasi BMKG saya bagikan untuk Mbak Abang semua. Kita lanjut ke lalu lintas ya, informasi lalu lintas yang kita tengok dari CCTV di Subkota Pontianak ya Mbak Abang. Kalau kita tengok ini di area Jalan Simpang, kemana lo kita nih, Simpang Pajak Mbak Abang ya, pagi ini Simpang Pajak cukup lengang namun lancar Mbak Abang. Habis itu kita ke Gertak 1 Sungai Jawi juga lengang. Kita ke Kota Baru Mbak Abang ramai namun tetap lancar. Parit Besar lengang. Simpang Patimura ini kita lengang Mbak Abang ya. Tak banyak nih tersave ya, atau enggak tahu nih ada apa nih. Pokoknya hanya 5 ya jalan yang udah saya sebutkan tadi Mbak Abang yang muncul di CCTV-nya di Subkota Pontianak. Itu dia informasinya. Dan jangan lupa juga Mbak Abang untuk bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa menikmati, untuk bisa ketemu orang-orang yang kita kasihi Mbak Abang, ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu tetangga, kawan, sahabat, saudara, keluarga, semuanya lah ya Mbak Abang, ketemu orang-orang di jalan biarpun tak kenal, itu berarti kita harus bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan. Karena dengan rasa bersyukur itulah kita Mbak Abang bisa menikmati hari, kita bisa diberikan kesabaran dan siap untuk menghadapi segala tantangannya untuk hari ini. Itu dia Mbak Abang, saya udah siapkan lagu-lagu pilihan juga untuk menemani istirahat dan juga santai-santainya Bu Abang di minggu ceria ini atau di perjalanannya Bu Abang ya. Yang yang mungkin hari ini ada liburan keluar kota, on the way dalam perjalanan, hati-hati. Kalau capek istirahat dulu, kalau ngantuk tidur dulu, berhenti mana pun rest area, tidur, pos-poskan lo biji mata, kalau udah selesai dah enggak tak ngantuk lagi berlanjutkan perjalanan. Enggak apa-apa Bu Abang, jangan dikejar-kejar di jalan ya, pula nak dikejar. Tidak lari kemana. Gila. Langsung ya Bu Abang, lagu-lagu saya siapkan untuk Bu Abang.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tak ada lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
3: Informasi kesehatan, Bu Abang, musim durian selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas yang merebak di sepanjang jalan dan lapak-lapak pedagang musiman seolah menjadi magnet yang sulit ditolak bagi para pecinta raja buah ini. Mulai dari buah segar yang baru dibelah hingga berbagai olahan kuliner, durian selalu berhasil memanjakan lidah. Namun dibalik kelezatannya yang luar biasa dan euforia panen raya yang meriah, tersimpan risiko kesehatan yang cukup besar bagi sebagian orang dengan kondisi medis tertentu. Musim durian justru bisa menjadi awal dari ancaman kesehatan yang serius. Durian dikenal sebagai buah yang kaya akan nutrisi, namun juga memiliki kandungan kalori, lemak, dan karbohidrat sederhana yang sangat tinggi. Selain itu, proses fermentasi alami di dalam daging buah durian menghasilkan kandungan alkohol dan gas yang cukup pekat. Karakteristik inilah yang membuat durian mendapat predikat sebagai buah yang panas dan berat untuk dicerna oleh tubuh. Bagi orang dengan tubuh yang sehat, mengonsumsi dalam batas wajar mungkin tidak akan menimbulkan masalah berarti. Sebaliknya, bagi penderita penyakit kronis, kombinasi zat-zat tersebut mendapat memicu reaksi tubuh yang instan dan berbahaya. Kelompok pertama yang wajib waspada dan sebaiknya menghindari durian adalah penderita diabetes mellitus. Karbohidrat dalam durian didominasi oleh glukosa dan fruktosa yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Ketika seseorang mengkonsumsi